0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
10: Harapannya kepada Ketum terpilih seperti apa, Bu?
9: Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
13: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
14: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
13: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MW hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
15: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
13: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
16: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
17: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
18: Kalau saya pribadi, ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali, adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema, mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet, pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
21: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
22: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
22: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan. Di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Iya, dan saudara pendengar, Anda kembali bersama program Satu Serui selepas bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Nasional bersama Pro 3 RRI dari Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Anda kembali bersama program Satu RRI Serui dan kami hadirkan kembali top hiburan bersama Pro 1 jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda pendengar bersama program Satu Serui di 96.4 FM Serui hari ini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Pan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial. Informasi dan inspirasi.
3: Saudara pendengar, pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Dan kembali untuk lintas Serui siang hingga pukul 15.00, saya Anggra Rani kembali menemani ruang dengar Anda dengan berbagi hiburan dan juga informasi yang tentunya akan menemani kebersamaan kita pada edisi awal bulan September, ya, tepatnya di tanggal 1 September 2026. Selamat pagi bagi Anda pendengar setia Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas dan tentunya apa yang sudah Anda rencanakan dapat dikerjakan sebaik mungkin di hari ini hingga tuntas di sore hari nanti. Dan yang dalam kondisi kurang sehat, kami doakan semoga lekas sembuh.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, pendengar menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Kembali pada ruang informasi kami hadirkan terkait dengan peringati hari ulang tahun ke-21 di Serui, himpau di Kepulauan Yapen suarakan kesetaraan dan kesejahteraan guru PAUD. Ya, Himpunan Pendidik dan juga Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI Kabupaten Kepulauan Yapen memperingati hari ulang tahun ke-21 melalui kegiatan syukuran yang digelar di Gedung Serbaguna Jemaat GKI Immanuel Serui Kota pada Senin 31 Agustus 2026. Perayaan HUT ke-21 HIMPAUDI Kepulauan Yapen mengusung tema Nyalakan Asa, Wujudkan Pengakuan Kesetaraan Guru PAUD. Nah, kegiatan berlangsung penuh makna dengan prosesi ucapan syukur dan juga pemotongan kue ulang tahun. Ya, kegiatan tersebut dihadiri guru-guru PAUD se-Kabupaten Kepulauan Yapen bersama sejumlah tamu undangan dan hadir pula perwakilan bidang pembinaan TK dan PAUD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, perwakilan Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Yapen, pengurus PGRI Kabupaten Kepulauan Yapen, ketua IGTKI Kepulauan Yapen, serta ketua Majelis GKI Immanuel Serui Kota. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Kepulauan Yapen, Yuliana Ronsumbre SPD, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan organisasi yang telah memasuki usia 21 tahun. Dan menurutnya, HIMPAUDI tetap berkomitmen menjalankan peran dan pelayanan dalam mendidik anak usia dini meskipun berada di tengah kondisi efisiensi yang turut berdampak terhadap berbagai sektor. Dan ia pun menjelaskan makna Nyalakan Asa merupakan ajakan para agar para pendidik PAUD tidak kehilangan harapan bahwa perjuangan yang dilakukan dengan ketulusan dan kebersamaan dapat membawa perubahan. Yuliana juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak pada masa Golden Age. Dan pada tahap tersebut, pendidikan menjadi salah satu fondasi awal dalam membangun karakter dan perkembangan anak. Namun di balik tanggung jawab tersebut, menurutnya guru PAUD masih menghadapi berbagai tantangan terutama menyangkut pengakuan, kesejahteraan, serta kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan diri. Karena itu, pengakuan kesetaraan dinilai bukan hanya persoalan status, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kontribusi guru PAUD dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, dalam kesempatan tersebut, Yuliana juga turut menyampaikan harapan agar pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan perhatian terhadap pembiayaan operasional organisasi HIMPAUDI. Dan dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter anak usia dini. Selain itu, ia juga menyoroti kondisi guru-guru PAUD yang masih berstatus honorer karena menurutnya sebagian besar guru PAUD honorer hingga kini masih menghadapi persoalan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Sementara itu, perwakilan Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-21 HIMPAUDI dan ia juga menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam mempersiapkan generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif. Ia pun mengatakan Pogja Bunda PAUD terus melakukan koordinasi bersama Kepala Bidang PAUD, Ketua HIMPAUDI, dan Ketua IGTKI untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan sekolah serta guru-guru PAUD di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, selain itu, Pogja Bunda PAUD juga tengah menyusun sejumlah program strategis dan salah satunya berupa pelatihan kurikulum bagi satuan pendidikan PAUD meliputi taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan juga satuan PAUD sejenis. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu seluruh satuan pendidikan PAUD memiliki dan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan standar PAUD. Peringatan HUT ke-21 Himpaudi Kepulauan Yapen akhirnya tidak hanya menjadi momentum syukuran perjalanan organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk kembali menyuarakan harapan atas pengakuan kesetaraan dan kesejahteraan para pendidik PAUD yang berada di garis depan dalam membentuk generasi sejak usia dini. Yaitu informasi terkait dengan peringati HUT ke-21 di Serui, Himpaudi Kepulauan Yapen, suarakan kesetaraan dan kesejahteraan guru PAUD. Kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita dengarkan dulu beberapa tembang nomor lagu berikut ini.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda?

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Saudara pendengar, 26 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Masatu RRI Serui. Ya, informasi menemani kebersamaan kita di siang hari ini kami hadirkan dari laman rri.co.id. Datangnya dari Manokwari, Papua Barat terkait dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat bersama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat serta Universitas Papua atau UNIPA, ISEI Cabang Papua Barat dan juga Otoritas Jasa Keuangan menggelar seminar nasional dan babak puncak Lomba Karya Tulis Rekomendatif atau LKTR Papedanomik 2026 di Manokwari pada Kamis 27 Agustus 2026. Ya, pendengar, kegiatan dalam rangka Pekan Perekonomian Daerah Papua Barat ataupun Papedanomik 2026 tersebut dengan mengusung tema hilirisasi sebagai akselerator transformasi perekonomian Papua serta penopang stabilitas inflasi daerah. Ya, acara tersebut dibuka langsung Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakatoni dan juga menghadirkan pakar ekonomi dan keuangan nasional Mirsa Adit Siwara sebagai narasumber utama. Ya, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian mengatakan stabilitas makroekonomi daerah harus menjadi pijakan untuk mendorong transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih produktif dan memiliki nilai tambah tinggi. Setian juga menyebut pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada 2025 mencapai 6,46% secara kumulatif to kumulatif atau CTC, sementara inflasi berada pada level 2,59% secara tahunan. Namun ketergantungan terhadap sektor ekstraktif mentah dan juga tantangan konektivitas masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena menurutnya hilirisasi komoditas unggulan memiliki dampak ganda karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bernilai tambah dan juga membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pasokan dan logistik pangan untuk menjaga stabilitas harga di Papua. Ya, sementara itu untuk Lomba Karya Tulis Rekomendatif Papedanomik 2026 mendapat antusias tinggi dan juga dengan menerima 423 karya tulis dari akademisi, peneliti, mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ya, dari Papua Barat kita menuju ke RRI Kupang yang mana ekspedisi Patriot UI dorong hilirisasi Palasero Papua Barat. Dari Sumba, Universitas Indonesia melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Sosial kembali berpartisipasi dalam program Tim Ekspedisi Patriot yang diselenggarakan oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Program tersebut bertujuan memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, sebanyak 20 tim UI diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju sejumlah lokasi tujuan termasuk Weryanggi, Werabur, Teluk Wondama, Papua Barat, dan salah satu tim yakni tim 7 UI atau tim 3 Kementerian Transmigrasi RI bertolak menuju Manokwari, Papua Barat sebelum melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Windesi dan kawasan transmigrasi Weryanggi Werabur, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama. Ya, tim yang dipimpin oleh Asok Profesor Dr. Hendra Kaprisma tersebut beranggotakan Edelit Ross M. Hum, Salsabila Erlindita S.Hum, Bela Ros Simagungsong S.I. S.S.I., Maulana Rizki S.E. dan Yusril Ikhtiar M. S.Hu.In. Dan mereka akan tinggal dan mengabdi bersama masyarakat selama 4 bulan.
Dengan mengusung tema hilirisasi produk Palasero Was dan juga digitalisasi UMKM Wondama Gold, dan tim UI akan menjalankan sejumlah program strategis. Dan program tersebut meliputi penguatan produksi Palasero Was, juga digitalisasi UMKM Wondama Gold, Papua Creative Branding Inisiatif, juga sekolah pesisir petani pala berkelanjutan, hingga festival pala Wondama. Selaku ketua tim ekspedisi Patriot ASOK Profesor Dr. Hendra Kaprisma mengatakan program tersebut bukan sekedar ruang pengabdian, melainkan wadah kolaborasi untuk menghadirkan inovasi yang berangkat dari potensi masyarakat. Karena menurutnya, tim ingin membangun nilai tambah komoditas lokal, memperkuat kapasitas UMKM, serta menghadirkan model pemberdayaan berkelanjutan agar Weryanggi Werabur dapat berkembang sebagai kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing. Ya, kolaborasi Universitas Indonesia, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, juga pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan menghasilkan inovasi yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga Weryanggi Werabur. Selain memperkuat pengelolaan potensi pala dan UMKM, program ekspedisi Patriot juga ditargetkan menjadi model pemberdayaan kawasan transmigrasi berbasis riset, inovasi sosial, serta penguatan potensi lokal yang dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia. Ya, pendengar, itulah dua informasi seputar hilirisasi yang dapat kami hadirkan terkait dengan Papedanomic 2026. Didorong hilirisasi untuk transformasi ekonomi Papua, dan juga ekspedisi Patriot UI dorong hilirisasi Palasero Papua Barat. Ya, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya, dan deretan hiburan telah kami siapkan menemani ruang dengar saudara, ya, ke ruang dengar saudara. Sebelum kami kembali menyampaikan informasi seputar ketahanan pangan, masih dari laman rri.co.id untuk Anda di siang hari ini.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Ya, pukul 11.44 menit waktu Indonesia Timur dan dua tembang ada Dendang Dikideng ya dari Alfred Garam dan juga

Ya, pendengar, kita beranjak pada informasi berikut terkait dengan ketahanan pangan, yang mana dari Nabire, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan pangan lokal Nabire. Ya, pendengar, Bupati Nabire Mesak Magai kepada awak media di Nabire menilai kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Nabire cukup melimpah yang harus dikelola menjadi kekuatan pangan sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Nah, hal ini sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Ia juga menegaskan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola menjadi kekuatan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Mesak Magai juga menjelaskan, ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis komoditas.

Ya, kita beralih pada informasi yang berikut dari, ya masih dari Nabire, terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan DIY siap dukung kebutuhan gereja, perkuat pelayanan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten DIY membuka ruang dukungan berupa penyediaan beras bagi gereja-gereja di Kabupaten DIY yang sedang maupun akan melaksanakan kegiatan basar atau penggalangan dana untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan gereja. Dukungan tersebut diberikan dalam konteks banyaknya kegiatan penggalangan dana yang saat ini dilaksanakan oleh berbagai denominasi gereja di Kabupaten DIY, antara lain untuk pembangunan gereja, persiapan kebutuhan Natal, serta kebutuhan pelayanan dan kegiatan gerejawi lainnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten DIY, Mando Mote SIP, mengimbau pengurus gereja yang akan melaksanakan basar atau penggalangan dana agar dapat berkoordinasi dengan Dinas

Gereja yang sedang melaksanakan kegiatan basar atau penggalangan dana sebagaimana dimaksud. Sementara setiap bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat tetap dilaksanakan sesuai program, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.

Iya, pendengar, pukul 12.04 menit waktu Indonesia Timur dan rangkaian informasi seputar hilirisasi dan juga ketahanan pangan telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara di siang hari ini dari laman rri.co.id. Semoga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di siang hari ini. Ya, pendengar, kembali kami masih terus menemani ruang dengar saudara dengan beberapa tembang hiburan yang masih akan hadir menemani ruang dengar Anda saat ini. Dalam kami juga akan menghadirkan program acara pilihan pendengar menemani kebersamaan kita di siang ini, menemani waktu istirahat Anda, menikmati hidangan makan siang, ataupun menemani waktu istirahat Anda ya di siang hari ini. Yang tengah menikmati makan siang bersama keluarga, kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati, dan selamat beristirahat bagi Anda yang masih dalam perjalanan menuju ke rumah ataupun tempat-tempat makan seputar tempat kerja Anda. Kami juga ucapkan selamat siang, selamat menikmati makan siang bersama orang-orang terkasih, dan semoga Anda terhibur selalu bersama kami Pro 1 RRI Seroi. Kami juga nantikan partisipasi Anda dalam program pilihan pendengar edisi hari ini, yang tentunya kami nantikan di line telepon kami 0983 kali ataupun di 0821 9091 6761.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, saudara pendengar, 34 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, informasi terkait dengan Serui Football Academy H2M Kabupaten Kepulauan Yapen meraih kemenangan penting pada pertandingan kedua Piala Suratin usia 15 setelah menundukkan tuan rumah Akademi Petra FC dengan skor tipis 3-2 di Sentani, Papua. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dan Serui Football Academy H2M langsung tampil agresif dan berhasil membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 1 menit melalui Dresli Payai. Ya, Dresli kembali menunjukkan ketajamannya pada menit ke-18 dan gol keduanya membawa Serui Football Academy H2M unggul 2-0. Tertinggal 2 gol, Petra FC berusaha bangkit. Tekanan yang dibangun tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-25 setelah mereka berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Memasuki babak kedua, Petra FC kembali meningkatkan intensitas serangan dan usaha tuan rumah akhirnya membuahkan gol pada menit ke-47 sehingga kedudukan berubah menjadi 2-2. Dalam situasi tersebut, pertandingan semakin menarik dan kedua tim saling melancarkan serangan atau berusaha mencari gol penentu.

Ya, Seri Football Academy H2M akhirnya kembali unggul pada menit ke-56 dan Aljero Mamoribo menjadi penentu kemenangan setelah mencetak gol melalui eksekusi tendangan bebas atau free kick yang tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Petra FC. Keunggulan 3-2 berhasil dipertahankan Seri Football Academy H2M hingga wasit meniup peluit panjang.

Dan kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi tim asal Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perjalanan mereka di Piala Suratin usia 15 dan terlebih Suri Football Academy H2E mampu bangkit setelah keunggulan 2 gol. Mereka disamakan oleh Petra FC. Perform tersebut sekaligus menunjukkan semangat juang dan mental bertanding para pemain muda Yapen dalam menghadapi kompetisi sepak bola tingkat regional. Ya, Coach Kepala Serui Football Academy H2M Han Hidayat Mamuribo mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Dan menurutnya kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim, baik pemain maupun jajaran pelatih. Namun ia juga menegaskan masih terdapat sejumlah aspek yang harus diperbaiki untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ia juga mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri karena perjalanan Piala Suratin usia 15 masih panjang. Setiap pertandingan, dikatakannya harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mental bertanding. Yahan juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, orang tua pemain, serta seluruh pihak yang terus memberikan dukungan dan doa kepada Suri Football Academy H2M selama mengikuti Piala Suratin. Kemenangan 3-2 atas Petra FC menjadi modal positif bagi seluruh Football Academy H2M untuk menatap pertandingan selanjutnya, dan tim pelatih pun akan kembali melakukan evaluasi agar perform tim semakin baik dan konsisten sepanjang turnamen. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan Suri Football Academy H2M taklukan Petra FC di laga kedua Piala Suratin usia 15.

Ya, informasi lainnya terkait dengan penurunan daya beli masyarakat mulai dirasakan oleh para pedagang sayur di Pasar Aroro Serui. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang sepanjang Agustus 2026. Salah satunya dirasakan Yosina Aninam, warga Kampung Ariepi yang sehari-hari berjualan sayur dan bumbu dapur di Pasar Aroro Serui. Saat ditemui di Pasar Aroro Serui, Yosina mengaku dagangannya terkadang tidak habis terjual. Bahkan ia bersama pedagang lainnya harus menghabiskan waktu dari pagi hingga malam dengan jumlah pembeli yang relatif sedikit. Dan menurut Yosina, pendapatan dari berjualan sangat bergantung pada banyaknya masyarakat yang datang berbelanja. Dalam kondisi normal, ia menargetkan keuntungan sekitar Rp200.000 per hari, namun kondisi saat ini membuat target tersebut semakin sulit dicapai. Ia pun juga menjelaskan sebagian hasil penjualan bahkan hanya cukup untuk menutupi biaya transportasi dari Kampung Ariepi menuju Kota Serui. Dan biaya transportasi tersebut mencapai Rp30.000 per orang. Nah, dalam kondisi tertentu, Yosina juga bersama dengan pedagang lainnya terpaksa berutang biaya taksi dan baru membayarnya setelah dagangan mereka terjual. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani pedagang kecil yang mengandalkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yosina berharap kondisi perekonomian yang berdampak kebijakan efisiensi ini dapat segera membaik, dan menurutnya dampak penurunan daya beli paling terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pedagang sayur dan pelaku usaha kecil lainnya. Para pedagang berharap meningkatnya kembali aktivitas ekonomi masyarakat dapat mendorong jumlah pembeli di pasar, sehingga pendapatan mereka perlahan kembali normal. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan daya beli menurun, pedagang sayur Pasar Aroro Serui keluhkan sepinya pembeli. Semoga dua informasi ini juga dapat bermanfaat dan dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar Anda di siang hari ini bersama Program 1 RRI Serui.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya, pendengar dua tembang berturut-turut ada Mecu Imbiri dengan Marofi Rum yang diciptakan oleh Robi Sawaki dan juga Bruri Peselima dengan Jangan Ganggu Aku yang baru saja hadir menemani kebersamaan kita mengantarkan kita tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Pro 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti siaran Warta Berita Nasional, Dinamika Olahraga, dan juga Potensi Daerah edisi hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usai laga, pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
2: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. For a potential spot kick.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: belakangnya.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Post-match press conference, preliminary stage EFC Champions League 2, Coach Gortolich and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak final dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goals kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita nggak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada bek kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Pilipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
3: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
5: Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari kota Bukittinggi, Sumatera Barat di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana untuk menghindari penyusup. Masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, keenam polisi ini resmi menjadi polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari penulisan surat sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis, seniman, dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.
6: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Kami hadirkan dalam video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan beberapa peristiwa aktual lainnya. Kami juga sudah menyiapkan informasi lengkap dan segera kita bergabung dengan rekan saya, Ade dari Ruang Gatekeeper. Ade, silakan.
7: Iya, terima kasih Risti. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber yang kompeten di berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait RSUD Wangaya yang mengirim tim medis ke Kabupaten Manggarai bantu pemulihan pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tapi juga menimbulkan kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Pengiriman tim medis menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Seperti apa kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Manggarai pasca gempa? Apa saja kebutuhan medis yang menjadi prioritas dan bagaimana pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat terdampak? Informasinya akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berikutnya kami akan membahas terkait dengan Gunung Semeru yang ditutup total akibat karhutla. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Semeru menjadi perhatian karena tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tapi juga keselamatan masyarakat dan aktivitas wisatawan maupun pendaki. Penutupan kawasan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari risiko yang lebih besar. Bagaimana kondisi terkini karhutla di kawasan Gunung Semeru? Sejauh mana upaya pemadaman dan penanganan dilakukan? Serta kapan kawasan tersebut diperkirakan dapat kembali dibuka? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, karhutla juga bukan hanya persoalan kerusakan hutan, tetapi menyangkut keberlangsungan habitat dan kehidupan satwa liar di sana. Kebakaran dapat menghilangkan tempat berlindung, sumber makanan, hingga jalur jelajah satwa. Ketika habitat satwa liar rusak, satwa akan berpotensi keluar dari kawasan hutan dan mendekati permukiman masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko konflik antara manusia dan satwa. Lantas, seberapa besar dampak karhutla terhadap habitat satwa? Bagaimana upaya menyelamatkan satwa yang terdampak serta memulihkan habitat yang rusak akibat kebakaran? Kami akan hadirkan topiknya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, kami juga akan membahas terkait Indonesia-Singapura yang mengumumkan penggunaan mata uang lokal untuk bertransaksi. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kerjasama ekonomi, sekaligus mendorong efisiensi transaksi, perdagangan, dan investasi. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat penggunaan mata uang masing-masing negara dalam aktivitas ekonomi lintas batas. Apa manfaat penggunaan mata uang lokal bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura? Dan bagaimana mekanisme penerapannya nanti akan kami bahas bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Risti.
6: Terima kasih Ade yang sudah menyampaikan, dan kini kita beralih ke informasi dari daerah di mana Batik Komar, wisata batik tradisional Jawa Barat di tengah hiruk pikuk Kota Bandung yang terkenal dengan edukasi dan pengalaman membatik untuk pelajar. Bergabung bersama kita Bilal Wibuisono.
8: Kembali bersama saya Bilal Wibuisono di sini. Saat ini saya sedang berada di Batik Komar sebagai salah satu potensi daerah di Kota Bandung di mana Batik Komar ini merupakan wisata budaya andalan di Kota Bandung dengan keotentikan dari batik cap dan juga batik tulis. Seperti apa keseruannya? Simak dan ikuti terus saya.
9: Rumah Batik Komar merupakan salah satu wisata budaya tersohor di Bandung yang melestarikan batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang diakui UNESCO. Rumah tersebut menampung 300 pekerja yang memproduksi ratusan batik setiap bulannya melalui metode batik tulis dan cap. Tak hanya sebagai tempat usaha untuk menjual batik, tapi Batik Komar juga berdedikasi sebagai tempat wisata edukasi yang sering dikunjungi mulai dari anak sekolahan maupun juga perusahaan. Di dalamnya, para pengunjung bisa merasakan langsung pengalaman membuat batik dengan otentik. Noval, salah seorang anak dari Pak Komarudin Kudia, selaku pemilik Batik Komar, mengatakan didirikannya Batik Komar merupakan langkah sang ayah dari Cirebon untuk memadukan budaya tradisional batik dengan Bandung sebagai kota fashion.
10: Mulai merintis usaha batiknya dari tahun 98. Awalnya itu kita memiliki satu workshop kecil di daerah Ranca Kendal. Di sana kita memiliki jumlah karyawan yang waktu itu masih di bawah 10 orang. Sampai akhirnya berjalan. Dan Pak Komar itu aslinya dari Trusmi, desa Trusmi di Cirebon, tetapi beliau ingin mengembangkan batiknya itu di Kota Bandung, karena Bandung salah satu pusat fashion, jadi akhirnya memilih di Bandung, dan Pak Komar ini fokus terhadap edukasi juga, jadi nggak sekedar jualan batik, tapi pengen mengedukasi masyarakat tentang batik. Makanya kita membangun tempat ini, kita pindah di sini itu tahun 2004, di sini kita sengaja bikin pabrik di sini, sekaligus dibuka untuk wisata. Jadi kita membuka anak-anak sekolah, mahasiswa, perusahaan-perusahaan, ataupun hanya keluarga, rombongan-rombongan kecil yang ingin melihat proses pembuatan batik.
9: Berbagai batik dibanderol dengan beragam harga, mulai dari Rp150.000 hingga Rp15 juta, tergantung variasi dan kerumitan proses pembuatannya. Umumnya, batik tulis lebih mahal dibandingkan batik cap. Terbaru, Batik Komar membuat inovasi, yaitu batik AI di mana proses pembuatan draft design menggunakan bantuan AI. Namun proses pembatikan tetap sepenuhnya dengan tangan manusia, sehingga nilai keaslian batik tersebut tidak hilang.
10: Si AI ini tuh sebenarnya hanya membantu ketika proses drafting untuk pembuatan desain batik. Batiknya sendiri 100% dibuat oleh tangan manusia. Jadi benar-benar tetap batik. Jadi kalau ada yang bilang, kok jadinya batik dibuat pakai AI tidak misalnya authentic, apa segala macam, tidak otentik, enggak kok, semua proses pembuatan batiknya tetap menggunakan
9: tangan
10: manusia, para ahli-ahli di bidang batik, tapi hanya proses drafting desain.
9: Noval berharap generasi mendatang tak melupakan batik sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Batik dengan metode cap dan tulis adalah batik sesungguhnya. Dari satu batik bisa menghidupi banyak orang di dalamnya.
10: Melibatkan satu batik aja bisa 8-10 orang. Ya, sedangkan pengennya sih anak-anak muda sekarang untuk kedepannya jangan sampai batik itu punah lah, nggak ada yang pakai lagi gitu. Pakai printing mah banyak mungkin, batiknya enggak gitu. Sedangkan yang kita diakui oleh UNESCO kan batiknya batik yang asli, bukan yang printing kayak gitu.
8: Tadi keseruan di Batik Komar ya, di mana ternyata batik ini merupakan budaya Indonesia yang harus dan perlu dilestarikan terutama oleh generasi-generasi mendatang di masa depan. Dari Kota Bandung, Bilal Wibuisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
6: Pendengar pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap uang Rp1,5 miliar yang diamankan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Kabupaten Bogor dan juga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan insentif tersebut merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang menjalankan tugas pengelolaan penerimaan daerah dan dugaan pemotongan ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk bisa mendalami perkara. Informasi lainnya silakan Anda baca di rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kampung programming di Lebak Denok, Cilegon menjadi ruang belajar teknologi dan bahasa asing dalam menyiapkan generasi muda menghadapi persaingan global. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Lucy Astari.
11: Permukiman Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, terdapat ruang belajar yang mendorong generasi muda menguasai teknologi sekaligus bahasa asing. Namanya Kampung Programming. Di tempat ini peserta belajar berbagai keterampilan digital, mulai dari pengenalan komputer, coding, pembuatan website, web development, Internet of Things, robotik, hingga pengembangan aplikasi sederhana. Pembelajaran juga dilengkapi kelas bahasa Inggris, Jerman, Korea, dan Mandarin. Kampung Programming merupakan gagasan Posyandek Harapan Denok yang resmi diluncurkan pada 14 November 2024. Program ini hadir dari keinginan masyarakat dan pemerintah kelurahan untuk menyediakan ruang belajar bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital. Lurah Lebak Denok Nurholis mengatakan, kampung programming ini lahir dari semangat masyarakat untuk memberikan pendidikan teknologi kepada anak-anak. Banyak peserta yang sudah berprestasi dan membawa nama baik Kelurahan Lebak Denok maupun Kota Cilegon.
12: Berkelanjutan kami rupanya memerlukan juga untuk pelatihan-pelatihan bahasa asing kepada kami. Dan program ini pada awalnya khususkan untuk Kota Lebak Denok. Namun seiring waktu kegiatan ini boleh diakses oleh masyarakat Cilegon pada umumnya yang di motoril Posyandek. Kegiatan kami ini semuanya gratis.
11: Kegiatan pembelajaran dilakukan rutin setiap pekan dengan melibatkan relawan, praktisi teknologi, informasi, akademisi dan komunitas digital. Peserta lebih banyak belajar melalui praktik dan proyek secara berkelompok. Cara ini mendorong mereka berpikir kritis, memecahkan masalah, sekaligus terbiasa bekerja dalam tim. Sejumlah peserta bahkan berhasil meraih prestasi dalam berbagai kompetisi teknologi di tingkat regional hingga nasional. Namun, di balik prestasi tersebut, kampung programming masih menghadapi keterbatasan. Operasional kegiatan, honor pengajar, komputer, jaringan internet, dan perangkat pembelajaran masih banyak mengandalkan swadaya masyarakat serta komunitas. Nurholis berharap dukungan pemerintah dapat membantu program ini berkembang dan menjangkau lebih banyak anak. Dari lingkungan pemukiman di Lebak Denok, kampung programming membuka kesempatan bagi generasi muda Cilegon untuk menguasai teknologi sekaligus bahasa asing. Sebuah potensi daerah yang tumbuh dari masyarakat dan diharapkan menjadi bekal generasi muda menghadapi persaingan global. Dari Kota Cilegon, Lucy Astari melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian potensi daerah produksi RRI Banten dari Kota Cilegon.
6: Selanjutnya kita ke tradisi Cit Ngiat Pan atau sembahyang rebut di Kelenteng Pakuh Ciong di Kabupaten Bangka yang ternyata tidak hanya sekedar ritual tetapi juga daya tarik bagi masyarakat umum. Bergabung bersama kita rekan saya Irwan Aulia Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman.
13: Sambal ABC, mau nugget, mau mie, wajib pakai sambal ABC. Beli sekarang.

Baik, saudara pendengar, kembali bersama program Masatu RRI Serui setelah bergabung mengikuti Warta Berita Nasional dan juga Potensi Daerah yang disiarkan

0: alasan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Baik, saudara pendengar, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Informasi seputar laman rri.co.id kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Ya, informasi datangnya dari peserta Yospan Festival Baharia Pen Pertanyakan Hadiah. Nah, pendengar, peserta Lomba Yosim Pancar ataupun Yospan pada Festival Baharia Pen 2026 mempertanyakan realisasi hadiah yang hingga Senin 31 Agustus 2026 belum juga diterima.

Ya, lomba yang digelar di Distrik Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 8 hingga 10 Juli 2026 tersebut telah berlalu lebih dari 1 bulan. Namun para peserta mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai pencairan hadiah bagi para pemenang. Ya, peserta juga menyoroti tidak diumumkannya secara terbuka besaran hadiah untuk juara pertama, kedua, dan ketiga maupun juara harapan saat pelaksanaan lomba. Kekecewaan peserta kemudian disampaikan melalui media sosial Info Kejadian Kota Serui, dan salah satu akun Facebook Kasan mengungkapkan penyesalannya telah mengikuti lomba Yospan Festival Kurudu karena menilai panitia belum memenuhi komitmen terkait hadiah. Keluhan serupa juga disampaikan akun Mami Uli, yang mana ia mengatakan peserta telah memenuhi persyaratan administrasi dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000 karena ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, konfirmasi mengenai hadiah sebelumnya disebut akan diproses melalui Bank Papua, kantor cabang Serui. Namun pihak Bank Papua juga menegaskan bahwa pencairan hadiah merupakan tanggung jawab panitia festival. Pimpinan Departemen Pendukung Operasional Bank Papua juga Kantor Cabang Serui, Marcela Mambrasar, menjelaskan Bank Papua hanya memfasilitasi pembukaan rekening bagi peserta, karena menurutnya bagi peserta yang telah membuka rekening namun belum menerima hadiah, dapat langsung berkoordinasi dengan panitia festival. Marcela juga menjelaskan dalam pelaksanaan Festival Budaya Bahari Yapen, Bank Papua memberikan dukungan dana sebesar Rp100 juta kepada panitia festival. Para peserta meminta panitia bertanggung jawab dan memberikan kejelasan terkait hadiah lomba, dan mereka menilai hadiah merupakan bagian penting dalam sebuah perlombaan yang telah diumumkan kepada peserta. Ya, peserta juga mengaku telah mengeluarkan waktu dan biaya untuk datang dari ibu kota kabupaten Kepulauan Yapen menuju Kurudu guna mengikuti lomba sekaligus mendukung rangkaian Festival Bahari Yapen 2026. Pelaksanaan festival ini pun turut mendapat sorotan dari sejumlah pengisi acara. Nah, mereka menilai persiapan panitia dinilai belum maksimal sehingga sejumlah kegiatan terkesan dipaksakan. Nah, hingga akhir Agustus 2026, peserta lomba Yospan masih menunggu kejelasan dari panitia terkait kapan hadiah para pemenang dapat direalisasikan. Ya, ini informasi dari laman rri.co.id terkait dengan peserta lomba Yospan Festival Bahari mempertanyakan hadiah pemenang.

Iya, selain itu informasi seputar keagamaan datangnya dari Waropen, yang mana Ketua Jemaat GKI Betania Warren, Pendeta Martina Arwam, SSI Teologia, secara resmi membuka kegiatan Bulan Bina Keluarga Jemaat GKI Betania Warren, Klasis GKI Waropen, dan kegiatan tersebut berlangsung usai ibadah Minggu pagi di Gedung Gereja GKI Betania Warren pada Minggu 30 Agustus 2026. Ibadah Minggu pagi diikuti para pelayan firman bersama anggota Jemaat GKI Betania Warren, dan melalui tema tersebut, ya, dengan tema adalah Allah adalah kasih, yang mana melalui tema tersebut jemaat diajak memahami bahwa kasih merupakan dasar utama kehidupan umat percaya. Usai ibadah, Pendeta Martina Arwam juga secara resmi membuka Bulan Bina Keluarga atau BBK yang akan berlangsung selama satu bulan, yaitu mulai 1 September hingga 30 September 2026. Dan ia mengajak seluruh anggota jemaat menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk semakin mempererat hubungan keluarga dengan Tuhan. Pendeta Martina juga menjelaskan terdapat 4 rangkaian kegiatan utama yang akan dilaksanakan anggota jemaat bersama keluarga masing-masing selama Bulan Bina Keluarga. Untuk yang pertama, yaitu adalah mesbah doa keluarga yang dilaksanakan sepanjang 1 hingga 30 September 2026. Dan kegiatan kedua berupa aktivitas keluarga dalam puji-pujian sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Sinode GKI di Tanah Papua. Dan ketiga adalah keluarga dan doa puasa. Nah, kegiatan ini dilaksanakan untuk pelaksanaannya. Anggota jemaat akan mendapatkan buku paduan Bulan Bina Keluarga yang memuat jadwal dan petunjuk kegiatan ibadah selama bulan September. Sementara kegiatan keempat adalah keluarga dan doa syafaat, yang dalam kegiatan ini keluarga akan bersama-sama menyampaikan doa syafaat termasuk pokok-pokok doa yang telah disiapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua. Ya, Pendeta Martina mengingatkan agar anggota jemaat tidak melihat Bulan Bina Keluarga sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat keluarga, serta membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Ia mengajak setiap keluarga menyediakan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Momentum Bulan Bina Keluarga diharapkan dapat menjadi ruang bagi setiap anggota jemaat untuk melakukan pembaruan diri, memperbaiki hubungan dalam keluarga, serta menerapkan nilai-nilai kasih dalam pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Yaitu informasi dari Waropen terkait dengan Pendeta Martina Arwam resmi membuka Bulan Bina Keluarga yang berlangsung sejak hari ini 1 September hingga 30 September 2026 bagi umat Kristiani.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Emang, kangkung iya sabenggut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Saleh mawon.
2: Eh, kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Den Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar. Parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

Saudara pendengar, 26 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kembali setelah kita dengarkan 3 tembang berturut-turut dari album daerah Papua, tepatnya dari Kepulauan Yapen, ya, pulau paling timur di Kepulauan Yapen, dari Miobo, Semoga Terhibur Selalu Via Udara. Ya, informasi ke ruang dengar saudara kami hadirkan masih dari laman rri.co.id dan juga dari laman kabarpapua.co. Yang mana dari laman rri.co.id terkait dengan anggota DPR Papua Willem Samonmonaing melaksanakan reses kedua di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti berbagai aspirasi, juga keluhan serta pengaduan masyarakat khususnya pemuda adat terkait proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan reses tersebut merupakan bagian dari kewajiban anggota DPR Papua dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Ya, dalam kegiatan tersebut, Willem Samonmonaing meminta pemuda adat di Kabupaten Kepulauan Yapen tetap mempertahankan jati diri sebagai bagian penting dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta budaya yang dimiliki masing-masing suku.

Dalam kegiatan tersebut, William Samanbonai juga mengatakan pemuda adat tidak hanya berperan dalam menjaga budaya, tetapi juga harus terlibat aktif dalam proses pembangunan di daerah. Karena menurutnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu mendapat perhatian serius, terutama pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung. Nah, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah tanah. Menurut WLM, persoalan tanah kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan karena berkaitan erat dengan hak masyarakat adat serta keberadaan Dewan Adat di masing-masing wilayah. Ia pun menambahkan Dewan Adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat maupun pemerintah daerah. Karena itu, koordinasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, serta Dewan Adat dinilai penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dalam rangkaian reses tersebut, William Bonai juga turun langsung ke Kampung Ketuapi dan mengikuti musyawarah kampung untuk mendengarkan berbagai keluhan serta aspirasi masyarakat. Dari hasil musyawarah tersebut, salah satu kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah ketersediaan air bersih. William berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan perjuangan di lembaga legislatif sehingga kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur serta pelestarian adat dan budaya di Kabupaten Kepulauan Yapen mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan. Ya, itu informasi dari laman rri.co.id terkait dengan William Bonai, reses kedua di Yapen serap aspirasi masyarakat dan pemuda adat. Informasi lainnya datangnya dari kabarpopo.co terkait dengan ribuan orang terdampak pasca kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Jayapura yang terjadi pada Senin siang 31 Agustus 2026. Warga kehilangan tempat tinggalnya karena api menghanguskan pemukiman padat penduduk tersebut. Saksi mata menyebutkan api pertama kali terlihat di salah satu rumah kos yang dirinya langsung mengecek kepulan asap dari api tersebut, namun tiba-tiba kobaran api mulai membesar dan menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru langsung meninjau lokasi kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Jayapura dan Pemkot Jayapura mendata jumlah warga terdampak korban sementara mencapai 2.392 jiwa. Jumlah itu masih bersifat sementara dan diperkirakan dapat bertambah mengingat wilayah yang terbakar cukup luas. Pemkot Jayapura juga menyiapkan kebutuhan dasar warga termasuk makanan siap saji dan pendataan terus dilakukan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai kebutuhannya. Kemudian pemerintah Kota Jayapura juga akan melakukan pendataan dan pencatatan secara menyeluruh agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan jumlah dan kebutuhan korban. Pemerintah juga akan memenuhi kebutuhan mendasar para pengungsi yang mulai dari makanan siap saji, air bersih hingga fasilitas sanitasi dan jamban. Sementara itu Kabak Ops Polresta Kota Jayapura Kota, Kompol I. Nega S. Gapar bersama personil piket fungsi Polresta Jayapura Kota, tim identifikasi Satreskrim Polresta Jayapura Kota serta jajaran Polsek Jayapura Utara turun langsung ke lokasi untuk memantau dan memastikan proses penanganan kebakaran berjalan maksimal. Kepolisian setempat juga mengarahkan satu unit kendaraan AWC menuju lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman api. Ya, dan untuk pendataan sementara jumlah warga yang berada di wilayah terdampak tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 550 kepala keluarga dengan rincian RT 002 sebanyak 200-an kepala keluarga
dan RT 007 sebanyak 350-an kepala keluarga. Dan saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun selatan Stadion Mandala Jayapura. Ya, pendengar, itu dari kabar papua.co terkait dengan ribuan warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Jayapura. Ya, menemani kebersamaan kita, itulah dua informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara masing-masing dari laman rri.co.id dan juga dari laman kabarpapua.co. Semoga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di siang hari ini. Kembali, deretan hiburan masih akan hadir menemani kebersamaan kita. Dan kali ini kami hadirkan tembang-tembang pilihan dari album daerah Papua, ya, masih dari album daerah Papua, khususnya dari Negeri Sejuta Bakau Waropen.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

0: Yusuf Ronodipuro saat itu memegang peran sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Hosokyoku milik Jepang. Hosokyoku dihentikan siarannya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Yusuf Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisikan naskah proklamasi. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia.
1: Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Ya, saudara pendengar, 2 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur dan rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Dan untuk lintas serui siang, saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Setelah itu ada rekan saya kembali akan menemani ruang dengar Anda pada lintas serui sore hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur mendatang. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Serui.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Ih, baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Mm-hmm. Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
1: Oh, nge, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nge, Pak Pinsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sambun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.

0: Jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
1: Tong selalu tertawa bersama saat tong main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sop teman-teman, tong ada di kota yang sama, tapi tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
2: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
1: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny. Dum kabar bagaimana?
2: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung, sayang ilmunya.
2: Justru itu, kawan. Kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?

0: Permisi kak, ini pesanannya.
1: Ayo kak, kita selfie dulu, mumpung makanannya masih rapi. Ntar kalau sudah berantakan habis dimakan, kan sayang kak.
2: Ajaran dari mana dek? Kan berdoa dulu baru makan.
1: Ih kakak, jadul banget sih kak. Dimana-mana, orang pada posting ke media sosial mereka itu makanan yang masih rapi kak, masih cantik tatanannya. Ntar kalau habis selfie, baru deh kita berdoa. Gimana kak?
2: Ade, itu namanya kita tidak menghormati makanan yang sudah tersaji di depan kita. Berdoa sebelum makan itu penting dek, agar makanan yang kita makan bisa jadi berkah dalam tubuh kita.
1: Ah, jadul banget sih kak, jangan ketinggalan zaman dong kak.
2: Ya ampun dek, tidak baik bicara seperti itu.
3: Berdoa sebelum dan sesudah makan.

Can you share the fucking...

0: Weh, Kang. Ada anak baru tuh.
1: Iya kah, dipindahin dari mana itu?
0: Katanya dipindahin dari Jawa. Tong kerjain kah?
2: Bagaimana?
1: Sudah pikirin apa?
0: Eh, anak baru. Kau pun nama siapa?
3: Nama saya Ayu. Saya baru pindah dari Jawa.
0: Kau mau berteman dengan kita kah tidak?
3: Saya mau berteman sama kalian.
1: Kerjain sudah. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo.
0: Ayo, syaratnya kau harus isap rokok ini dulu.
3: Duh, gimana ya kalau ketahuan sama guru nanti? Tapi saya juga butuh teman di sini.
0: Ayo.
3: Saya tidak merokok dan tidak mau merokok.
4: Berani berbicara dan melaporkan ke pihak sekolah agar bullying stop di kamu.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Oh, tidak nih. Makan ke tidak?
1: Yo, kalau lebih itu, satu buah aja. Bo, Pace, kulihat-lihat dulu kak, kalau kamu buang sampah pinang nih.
0: Kenapa?
1: Jangan ku asal semprot ludah pinang saja begitu kak.
0: Kenapa jadi?
1: Kok ludah sabarang aja bikin kotor nih. Pace, kau sudah tempat sampah boleh, supaya bersih toh.
0: Ah, Pace, jangan ku marah, saya sengaja.
1: Bukan, Pace, makan pinang itu ketong punya budaya sudah, tapi ketika makan pinang itu harus ada, kita harus jaga juga.
0: Aduh, macam kau bikin saya sadar langsung.
1: Mantap kok kalau kau sadar.
0: Ya sudah, mana tanpa ludah.

Ya, baik, selamat malam pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dari pukul 20.35 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentu saja akan terus kami sajikan informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga dibarengi dengan lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas malam hari Anda. Di hari ini, edisi Selasa, 1 September 2026. Ya, hari pertama di bulan September ya, tanggal 1. Selamat memasuki bulan baru ya, bulan September. Semoga di bulan ini segala harapan baik kita panjatkan ya. Hal-hal baik boleh menghampiri kita sepanjang bulan September ini. Tetapi tentu saja ya, yang lebih penting adalah mengawali segala langkah kita di awal bulan ini dengan meminta pertolongan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan kita sepanjang bulan ini boleh selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ya, baik pendengar, pukul 20 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama Program 1 RRI Serui. Pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Ya, mendengar informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi RRI Serui. Peserta Yospan Festival Bahari Yapen pertanyakan hadiah. Pendengar, peserta Lomba Yosim Pancar atau Yospan pada Festival Bahari Yapen 2026 mempertanyakan realisasi hadiah yang hingga Senin 31 Agustus 2026 belum juga diterima. Lomba yang digelar di Distrik Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 8 hingga 10 Juli 2026 tersebut telah berlalu lebih dari 1 bulan. Namun, para peserta mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai pencairan hadiah bagi para pemenang. Pendengar, peserta juga menyoroti tidak diumumkannya secara terbuka besaran hadiah untuk juara pertama, kedua, ketiga maupun juara harapan saat pelaksanaan lomba. Kekecewaan peserta kemudian disampaikan melalui media sosial Info Kejadian Kota Serui. Salah satu akun Facebook, Kasan, mengungkapkan penyesalan telah mengikuti lomba Yospan Festival Kurudu karena menilai panitia belum memenuhi komitmen terkait hadiah. Ya, pendengar, keluhan serupa disampaikan akun Mami Uli. Ia mengatakan peserta telah memenuhi persyaratan administrasi dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000 karena ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, informasi mengenai hadiah sebelumnya disebut akan diproses melalui Bank Papua Kantor Cabang Serui. Namun, pihak Bank Papua menegaskan bahwa pencairan hadiah merupakan tanggung jawab panitia festival. Pendengar, pimpinan Departemen Pendukung Operasional Bank Papua Kantor Cabang Serui, Marcela Mambrasar, menjelaskan Bank Papua hanya memfasilitasi pembukaan rekening bagi peserta. Menurutnya, bagi peserta yang telah membuka rekening namun belum menerima hadiah, dapat langsung berkoordinasi dengan panitia festival. Marcela juga menjelaskan dalam pelaksanaan Festival Budaya Bahari Yapen, Bank Papua memberi dukungan dana sebesar 100 juta kepada panitia festival. Para peserta meminta panitia bertanggung jawab dan memberikan kejelasan terkait hadiah lomba. Mereka menilai hadiah merupakan bagian penting dalam sebuah perlombaan yang telah diumumkan kepada peserta. Peserta juga mengaku telah mengeluarkan waktu dan biaya untuk datang dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen menuju Kurudu guna mengikuti lomba sekaligus mendukung rangkaian Festival Bahari Yapen 2026. Pelaksanaan festival ini pun turut mendapat sorotan dari sejumlah pengisi acara. Ya, pendengar, mereka menilai persiapan panitia dinilai belum maksimal sehingga sejumlah kegiatan terkesan dipaksakan. Hingga akhir Agustus 2026, peserta Lomba Yospan masih menunggu kejelasan dari panitia terkait kapan hadiah para pemenang dapat direalisasikan. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang peserta Yospan Festival Bahari Yapen yang pertanyakan hadiah. Ya, semoga secepatnya ya ada kejelasan dari panitia terkait hadiah peserta Lomba Yospan Festival Bahari Yapen. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Untuk menghibur Anda di malam hari ini, kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut. Ada I Rather Go Blind dari Etta James, dan kemudian disusul ya, tembang manis dari Putri Pasanea, Beta Bisa Gila. Baik pendengar, selamat mendengarkan. Semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar masih bersama program Satu RRI Serui pukul 20 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi lagi ke ruang dengar Anda dan masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi yang kami hadirkan seputar Kabupaten Kepulauan Yapen masih produksi RRI Serui. RRI Serui gandeng Salut UT lakukan penghijauan di Kainui. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui kembali melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari agenda rutin tahunan. Kegiatan yang berlangsung di pemancar Radio Kainui pada hari Selasa 1 September 2026 kali ini dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Sentra Layanan Universitas Terbuka atau Salut UT Serui. Kegiatan penanaman pohon tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI Serui terhadap kelestarian lingkungan dan upaya menjaga bumi tetap hijau. Selain menjadi kegiatan sosial dan lingkungan, agenda ini juga menjadi sarana memperkuat kolaborasi antara RRI Serui dengan berbagai pihak di daerah. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sponsor serta Salut UT yang telah bersedia berkolaborasi dalam kegiatan tersebut. Dukungan yang diberikan dalam bentuk sumbangan bibit tanaman yang kemudian ditanam di kawasan pemancar Radio Kainui. Pendengar, sebanyak 50 bibit tanaman disiapkan untuk ditanam dalam kegiatan tersebut dengan berbagai jenis tanaman yang memiliki manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Bibit yang ditanam antara lain durian, pinang, kakao, jambu, pisang, dan matoa. Narmo menilai kegiatan penanaman pohon merupakan niat positif yang perlu dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga kelestarian alam bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan penanaman pohon di pemancar Radio Kainui juga menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dalam menyambut hari ulang tahun RRI. Rangkaian tersebut digelar menjelang peringatan hari jadi RRI yang akan diperingati pada 11 September 2026. Melalui kegiatan ini, RRI Serui berharap semangat menjaga lingkungan dapat terus dilakukan.

melalui kegiatan RRI Fest ya 2026 dan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun atau hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke 81 tahun pada tanggal 11 September 2026 nanti ya, dilakukan penghijauan atau penanaman pohon di Pemancar Kainui.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20:59 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Kami undang Anda untuk bergabung dalam Warga Bicara. Silakan sampaikan bagaimana situasi di wilayah Anda terkait dengan cuaca ataupun peristiwa lainnya. Atau mungkin Anda saat ini berada di wilayah yang juga terdampak dari adanya kebakaran hutan dan juga lahan ataupun karhutlah, silakan hubungi kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pak Wibi di Makassar, selamat sore.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Malam. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Kabar dari Makassar seperti apa, Pak, saat ini?
2: Ya, di Makassar ini sekarang ini akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman lampu, Mbak.
1: Oh, sudah berapa lama?
2: Ya, sudah satu minggu nih. 3 jam waktunya. Kalau tidak malam, ya sore.
1: Tapi ada pemberitahuan tidak dari PLN mungkin?
2: Ya, saya kurang tahu juga, guys. Saya tidak ikuti, cuma tiba-tiba mati lampu.
1: Tapi rutin ya, biasanya?
2: Ya, akhir-akhir ini, satu minggu ini, rutin ini. Bergiliran. Kemudian juga sudah mulai kesulitan air bersih, Mbak.
1: Oke, masih kekeringan ya? Belum ada hujan di Makassar?
2: Belum ada hujan sejak bulan 2 sampai sekarang belum ada hujan, Mbak.
1: Untuk akses, aktivitas sehari-hari seperti apa? Apakah ada kesulitan untuk air bersih seperti itu, Pak?
2: Ya, kalau air bersih itu kan tidak semuanya lancar ya, ada yang lancar sekali, dan kalau yang lancar itu kita ambil di sana, kita beli. Walaupun jauh katanya dari rumah saya. Kalau saya itu, kalau saya air bor, Mbak, untuk mencuci piring, memang dia air bor. Tapi untuk dimasak atau apa ya, itu kita beli. Beli air itu.
1: Tentu berharap segera hujan ya, agar tidak kekeringan ya, Pak Wibi.

0: Ya, itulah yang kita harapkan. Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih, Pak Wibi di Makassar. Masih ada waktu untuk Anda bergabung dalam Warga Bicara, silakan 021-352-3172, 021-384-4545. Ya, terkait dengan informasi lainnya pendengar, saat ini pemerintah terus mengintensifkan upaya untuk penanganan kebakaran hutan dan juga lahan karhutlah di Indonesia yang saat ini sudah memasuki fase sangat krusial pada September 2026. El Nino dengan intensitas kuat atau Super El Nino yang beriringan dengan puncak musim kemarau membuat kondisi lahan sangat kering. Dan hingga saat ini total luas lahan yang terbakar di Indonesia telah melampaui 202 ribu hektar dan beberapa wilayah yang terdampak paling parah diantaranya adalah Kalimantan Tengah, di mana pemerintah provinsi telah resmi menetapkan status tanggap darurat bencana karhutlah hingga 29 September 2026. Kota Palangkaraya mengalami kebakaran masif di area gambut dekat dengan permukiman dan juga mencatat hingga 50 kali kejadian kebakaran dalam sehari. Kami hadirkan informasi dari reporter kami pendengar, kabut asap erupsi Gunung Sinabung. Sejumlah penerbangan pesawat dari Bandara Binaka Gunung Sitoli menuju Bandara Kuala Namu International Medan terpaksa ditunda. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
2: Mulai tadi ada yang lapor ke saya bahwa sementara ada dampak dari erupsinya Gunung Sinabung.
3: Sehubungan dengan aktivitas erupsi Gunung Sinabung yang berdampak pada operasional penerbangan, sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Binaka Gunung Sitoli dapat mengalami penyesuaian. Hal itu diungkapkan Kepala Bandara Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh pengguna jasa Bandara Binaka Gunung Sitoli untuk senantiasa memantau informasi dan status penerbangan terkini melalui maskapai penerbangan terkait sebelum melakukan perjalanan.
2: Mulai tadi ada yang lapor ke saya, Kepala Seksi kami lapor itu bahwa sementara ada dampak dari erupsinya Gunung Sinabung. Jadi itu berdampak di Kuala Namu, sehingga yang dari Kuala Namu menuju Gunung Sitoli pun berdampak, tidak ada pesawat yang berangkat sendiri itu close.
3: Calon penumpang pesawat umumnya menunjukkan sikap pasrah namun mengambil sikap maklum atas keadaan ini demi keselamatan. Seperti diungkapkan Irwandi, otoritas menghentikan operasional penerbangan sementara demi keamanan.
4: Ya, sebagai penumpang hari ini tentunya pasrah saja dan menerima keadaan bahwa pesawat kami harus ditunda keberangkatan. Hal ini disebabkan oleh faktor alam yang tentunya sangat berisiko kalau kita paksakan tentunya. Dan pihak bandara sendiri telah menyatakan penerbangan ini ditunda. Yang pastinya kita mengikuti aja. Terus diupdate informasi-informasi dari Binaka ke Kuala Namu Medan.
3: Pihak bandara memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berterima kasih atas perhatian.

0: 1.400 euro. Jadi sekitar 28 juta rupiah. Mungkin terkesan kelihatannya besar, Bapak dan Ibu. 1.400 euro konversi 28 juta rupiah per bulan. Masing-masing pas selama 3 bulan nanti utama dikali 3 lumayan Bapak dan Ibu sekalian ya. Sekitar 80 juta. Kelihatannya besar, tapi sebetulnya itu kecil Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi 28 juta itu.
1: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
5: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
2: Baik.
5: Itu aja.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
6: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
5: Tidak ada hubungan apa-apa.
6: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
5: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
6: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
5: Tidak ada.
6: Tidak pernah?
5: Tidak.
6: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
5: Mansur?
6: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
5: tidak.
6: Bapak maupun keluarganya Bapak?
5: Tidak ada.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
8: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
7: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
9: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
7: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
10: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
7: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
11: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
12: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
11: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
13: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
12: Untuk memastikan stok pangan pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
15: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
16: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
15: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
16: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
15: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: But, well, maybe sometimes it's happened.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama program 1 RRI Serui, tentu saja akan kami hadirkan program acara yang dapat menjadi teman Anda di malam hari ini ya, juga beragam informasi-informasi, juga sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat memberikan hiburan tersendiri bagi Anda dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini. Pukul 21.31 menit waktu Indonesia Timur, tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pendidikan yang baik menentukan kualitas bangsa. Fakta membuktikan, negara dengan sistem pendidikan yang baik menjadi bangsa yang unggul dalam banyak aspek. Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ini, dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Negara dengan ibu kota Helsinki itu sangat minim kasus kriminal. Jepang, negara yang hancur lebur pada Perang Dunia Kedua, menjadi raksasa ekonomi dunia karena sistem pendidikan yang baik. Negara matahari terbit itu membanjiri pasar dunia dengan produk ekonominya. Korea Selatan, menjadi macan ekonomi Asia karena sistem pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan mempunyai korelasi kuat dengan kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan adalah jalan mencapai kesejahteraan. Membangun sistem pendidikan Indonesia yang baik berarti membangun Indonesia yang sejahtera.

Ya baik, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Kembali kami hadirkan program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 1 September 2026. Ya pendengar, di acara Ruang Rindu ini Anda dapat berpartisipasi di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi rindu ya dengan orang-orang terkasih tersayang Anda, atau menyampaikan rasa rindu Anda ya buat orang-orang tersayang Anda, mungkin itu teman, sahabat, saudara, atau sekedar sapa-sapa ya, kirim-kirim salam, ucapan-ucapan khusus spesial untuk membagi rasa rindu Anda ya di acara Ruang Rindu malam hari ini, atau juga ya bisa merequest lagu kesukaan Anda atau lagu-lagu yang mempunyai kenangan tersendiri ya bagi Anda yang membangkitkan kembali rasa rindu Anda kepada seseorang yang spesial mungkin ya, atau momen-momen spesial tertentu ya. Bisa saja langsung saja ya bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, kami ucapkan selamat malam sekali lagi ya buat seluruh pendengar setia program 1 RRI Serui yang ada di Dataran Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Dari ujung pukul ujung kami sapa selamat malam, selamat menjalankan aktivitas Anda. Juga bagi Anda yang mungkin sudah merebahkan diri ya, melepaskan penat lelah Anda dengan beristirahat di malam hari ini, kami juga ucapkan selamat beristirahat bagi Anda juga. Kami mau sapa ya yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawan Ropen sana, selamat malam, selamat beraktivitas saja. Juga yang ada di Kabupaten Supyori, yang ada di Biak, di Numfor, di Manokwari, juga di NTT sana, semoga semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga yang ada di Maumere, yang ada di Palu, di Kalimantan, di Yogyakarta, juga yang ada di seluruh tanah Papua ya, dari ujung pukul ujung kami sapa saja selamat malam, selamat beraktivitas di malam hari ini Selasa 1 September 2026. Ya, hari pertama ya di bulan September ini, tentunya kita mengucap syukur ya atas perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan sehingga bulan Agustus boleh kita lewati dan kita memasuki bulan September nih. Ya, ber yang pertama ya, bulan ber yang pertama. Masih ada 3 ber ke depan lagi nih. Ada Oktober, November dan diakhiri dengan Desember. Ya, tentu saja tetap berdoa dan meminta perlindungan serta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita sepanjang bulan September ini. Semoga segala hal baik boleh menghampiri kita di bulan ini. Ya, baik pendengar, Anda yang ingin beratensi di acara Ruang Rindu ini via telepon 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Anda dapat menyampaikan pesan-pesan Anda ya, salam-salam Anda mungkin, atau mau sapa-sapa ya keluarga, rekan yang jauh di luar Kepulauan Yapen, atau mungkin ya di mana saja berada.

Ya, baik pendengar, pukul 21 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu akan menemani malam hari Anda hingga di pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Tentu saja kami masih terus menantikan atensi-atensi manis Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 1 September 2026. Di line telepon kami 0983-3293 kali dan 0821-9091-6761 untuk jalur pesan WhatsApp. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di malam hari ini ya, acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 1 September 2026 ya, hari pertama di bulan September ini. Atau mungkin ada yang berulang tahun ya, ingin mau ucapkan selamat ulang tahun ya buat orang-orang spesial Anda juga boleh ya. Sampaikan di line telepon kami 0983-3299-99 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi Anda, kami hadirkan satu tembang manis dari Bruri Marantika. Jangan ada dusta di antara kita. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Dih, nyamuknya banyak sekali. Mana sekali gigit bisa bikin meriang lagi.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

kirim salam atau mau berbagi kabar, mau tanya-tanya kabar juga boleh ya. Langsung saja bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, kami mau sapa-sapa nih ya, pendengar setiap Pro 1 RRI Serui yang ada di seputaran Kampung Harapan sana. Ada Maven dan keluarga ya, selamat malam saja buat Maven dan keluarga. Juga ada laki-laki 1000 Bakau ya, sama-sama penghuni Kampung Harapan. Selamat malam saja, selamat beraktivitas bersama keluarga terkasih. Juga kami bergeser ya, ke seputaran Yapan sana. Ada Mamit, semoga sudah sehat ya. Dan juga ada Wawing, ada Putri Lembata ya, di seputaran Mandala sana alias Mantembu Dalam ya. Ya, kita bergeser ke seputaran Wainakawi di sana. Ada Bung Aidetri ya, selamat malam saja buat Bung Aidetri. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Juga kita bergeser lagi ya ke Kota Ombak Sarmi. Ada Kak Esti di sana. Selamat malam saja ya buat Kak Esti. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dan yang punya Papua Tengah sana ya, ada Bung X di sana. Selamat malam saja buat Bung X di Nabire, Kota Jeruk ya. Semoga Nabire kondisinya sudah membaik ya. Tidak, kabut asapnya sudah berkurang ya. Amin. Ya, seputaran Konti sana alias Kodam ya, Konti Dalam. Ada Paman Roni, selamat malam saja ya buat Paman Roni, selamat beraktivitas di malam hari ini. Juga ada Ade Bonai ya di seputaran Menawi. Ade Bonai nih, Kakak Itin belum dengar suara nih, bisa masuk jalur Kak.

Iya, dan di seputaran Dawai sana ya, ada kakak Onavi dan juga keluarga. Selamat malam saja ya buat kakak Onavi dan juga keluarga di Dawai. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Kalau lagi monit, Kak Ona bisa gabung-gabung ya. Iya, seputaran Gang Surabaya, ada Putri Sisbel dan keluarga. Selamat malam saja buat Putri Sisbel, selamat beraktivitas. Juga ada Bung Aidemana Fariri ya, seputaran Tarau sini, antar pasti ya, anak Tarau pasti kungan asik.

Ya, pendengar pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut untuk menghibur Anda di malam hari ini ya, menemani segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini juga. Mungkin ada yang sudah akan beristirahat ya, menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan dua tembang manis, 3 taung ya, dari Parthenos juga. Ya, dari Parthenos ya, cover by Trio Secret Family, juga

Kami hadirkan tembang berikutnya ya. Ada Angin dari Dodi Latuh Hari-Hari. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 1 September 2026.

Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi manis Anda untuk menyampaikan salam-salam Anda, berbagi kabar kepada orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada via udara ya, lewat acara Ruang Rindu Pro 1 Serui di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Ramdin Wardam Seridu, Memori Lagu.
0: Iya, selamat malam dengan Bung Nasrun ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, siap.
1: Mbak Christine ya?
0: Iya, benar, Bung.
1: Oke deh, tamai.
0: Ya, halo. Silakan Bung Nasrun, atensinya.
1: Nah, lagunya siapa? Lagunya Emen Seran.
0: Emen Seran, judulnya?
1: Ya, tak akan kulepas lagi.
0: Tak akan kulepas lagi, oke.
1: Pertama-tama ambil lagunya sabut tugas, saya selalu yang semua program lah. Saya cari lagi sabut tugas, saya selalu menetap. Semuanya lah tempat kulepas lagi, ya, masing-masing. Malam salam di Kota Jaya. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih Bung Nasrun sudah bergabung ya. Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama ya. Atensi masuk via telepon dari Bung Nasrun di Palu. Terima kasih Bung Nasrun ya sudah bergabung di acara Ruang Rindu malam hari ini. Lagu requestannya dari Emen Seran, Takkan Kulepas Lagi. Oke, siap ya, akan kami hadirkan spesial buat Bung Nasrun. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Suri dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, Kenti.
0: Oke, selamat malam.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dengan Maven di Kamhan.
0: Oke, silakan Maven. Ya, yang dinantikan akhirnya muncul juga.
2: Iya, kan?
0: Karena kalau Maven su masuk pasti rame.
2: Makasih lagi kalau mereka senang gabung.
0: Iya.
2: Selamat malam aja buat Titin, Tuhan memberkati.
0: Iya, amin. Terima kasih, Maven.
2: Maven ini mau dengar lagunya kesayangan ini, Kota Jeruk.
0: Oh. Maven hafal
2: Makin
0: juga.
2: Cinta.
0: Ya, apa tadi lagunya?
2: Noken Cinta.
0: Oh, Noken Cinta, asik. Noken nih pakai si cinta saja, jangan isi keladi.
2: Titin.
0: Ya.
2: Noken itu spesial.
0: Oh, Noken spesial, eh?
2: Ya. Okay. Yang punya Kota Jeruk, ceritanya sama deh Noken Cinta.
0: Oh, Noken tuh pakai si cinta, jadi?
2: Ya, itu lagi. Kita maaf ya, request lagi spesial buat.
0: Oke, okay. Ya, spesial buat Bung X ya.
2: Iya.
0: Kirim
2: lagi
0: Noken.
2: Oke, bagi Mas.
0: Oh. Biar kirim Mas Jawa saja sudah.
2: Mas Jawa. Jeruk saja belum.
0: Jeruk saja belum, apalagi Mas, eh? Atau.
2: Iya. Malam aja buat yang punya Kota Jeruk. Kalau gabung. Jangan nanti orang lain telepon baru gabung.
0: Iya, dulu jaga-jaga ya. Orang lain telepon baru masuk.
2: Maafin cerewet saja. Maafin pakai jalur ya.
0: Oke.
2: Kota Dolar, mat malam Putra dan Putri Komoro, mat malam saja. Kalau lagi monis, mat monis. Yang punya Kota Karang Panas Biak, Paso. Lama tidak dengar suara.
0: Iya, Pasro ini sudah lama tergabung ini.
2: Itu lagi, Mama larang kah? Jangan boleh pun hanya teman, tidak lebih dari teman. Terus yang punya Dawaika, salam kenal saja dari Maaf.
0: Iya, kakak Ona, ada Ona V.
2: Salam kenal saja dari Maaf. Yang punya Kodam, Ponti Dalam, Paman Roni.
0: Paman Roni. Paman Roni biasa masuk lewat Messenger. Inbox.
2: Dia terlalu mendengar dia pun suara mulubak pinang itu.
0: Oh, hemat suara ya, pinang tolak.
2: Yang punya apa Manokwari, mat malam saja, salam kenal dari Maven. Gabung sudah sering tanya jadi.
0: Iya, yang di Manokwari ya, kalau lagi monit iya. Bisa gabung.
2: Lagi. Dia lagi monit itu.
0: Waduh, segera gabung.
2: Nanti baru tanya, Maven, ada jalur. Sebenarnya ada jalur, tapi tidak mau gabung.
0: Ada jalur, tapi tidak mau gabung.
2: Mau bilang nanti Mama larang, salah.
0: Atau, Mama jangan larang dulu, eh.
2: Maven saja, Bapak tidak larang kok. Apalagi dorang.
0: Iya, ini bergabung di Pro 1 nih, aman-aman saja.
2: Iya, itu kan teman dan sahabat.
0: Iya, oke. Okay.
2: Yang baru lewat, yang buka pintu, salam kenal saja.
0: Iya, Bung Nasrun dari Palu.
2: Yang punya Kota Gudeg, Lama belum dengar suara.
0: Iya, ya. Ada Bapak Marian ya, dan iya, keluarga.
2: Selamat malam saja. Ada Mbak Dinda juga. Selamat malam Mbak Dinda. Lama tidak gabung di Pro 1. Nah. Gabung sudah. Cantik, maafin kembalikan jalur dulu.
0: Oke, siap. Kita tunggu yang punya ini. Noken mau isi jeruk ya. Kah, isi mas kirim kah, isi mas jawa kah?
2: Isi mas jawa kan. Kalau macam apa yang mau bilang untuk yang punya kota dolar kah, kota jerukin, terlalu jelas kah?
0: Oh, begitu ya. Mungkin masih kabut asap di Nabire, jadi ya, tidak jelas.
2: Jadi kita mau cuma bilang, Bung X, ragu-ragu mundur.
0: Oke, bye.
2: Lewati jalur ini, Selat Sayreri,
0: oke.
2: Yang punya kota Omas Sarmi ada Esti. Aduh, hampir lupa lagi. Mat malam, kalau lagi monit gabung.
0: Iya, gabung-gabung Kak Esti.
2: Iya, Maven kembalikan jalur
0: okay,
2: dulu.
0: Oke, siap. Jalur. Terima kasih Maven. Iya, pendengar baru saja ya. Cuitan dari Maven di seputaran Kampung Harapan nih, sudah disenggol-senggol yang ada di Papua Tengah sana. Lagu requestan ya, Noken Cinta, spesial buat Bung X yang ada di Papua Tengah sana ya. Bisa isi Noken itu dengan maska, jeruka. Soalnya kalau isi dengan cinta nih, wah bahaya nih, terada yang mau tanggung jawab. Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda, baik via telepon juga via WhatsApp ya, kami hadirkan dua tembang manis requestan dari dua penelpon yang sudah bergabung ya. Ada Bung Nasrun di Palu, juga ada Maven di seputaran Kampung Harapan. Ya, takkan ku lepas milik Eman Seran ya, dan juga Noken Cinta.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, masih di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui, edisi Selasa 1 September 2026. Ya, pendengar, kami hadir, kami bacakan ya, atensi masuk via WhatsApp dari Kakak Ona Vidi Dawai. Oke, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam juga ya buat Kakak Ona. Salam buat Sapu Besti Besti. Oke, hai Besti Besti, ada salam dari Kakak Ona ya. Selamat bobo, semoga mimpi indah. Oke, buat Kakak Itin yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih Kak Ona, Tuhan Yesus berkati selalu. Tuhan Yesus berkati kembali ya buat Kak Ona. Oke ya, buat Maven, salam kenal balik. Iya, buat Maven ya, sudah disenggol balik ya dari Kakak Ona. Salam kenal balik dari Kakak Ona. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus berkati Maven dan keluarga selalu, amin. Ya, requestan lagu dari Kak Ona ya, Terada Yang Lain dari Mace Purba. Lagu ini dispesialkan ya buat suami dari Kak Ona. Oke, siap ya, akan kami hadirkan Terada Yang Lain dari Mace Purba, spesial buat Kak Ona dan suami yang ada di Dawai sana. Terima kasih ya sudah bergabung buat Kak Onavi dan juga suami. Ya, juga atensi masuk via WhatsApp nih dari anak Holtekam. Oke, dari anak Holtekam ya, kalau salah bisa di koreksi. Ya, selamat malam yang bertugas, sehat-sehat selalu. Selamat malam juga ya buat anak Koltekam. Terima kasih. Ya, malam ini saya mau menyapa ya orang-orang terkasih yang ada di Hasanuddin. Untuk Medellin, ada Roy dan Big Boss Hartati. Oke, selamat malam saja ya buat yang ada di Jalan Hasanuddin sana, ada Medellin, ada Roy dan juga ada Big Boss Hartati. Ya, salam dari anak Koltekam. Requestan lagunya Oh Angin Malam dari Ano Drakel, siap ya buat anak dari Holtekam nih. Ya, saya panggil saja begitu ya, kalau salah mohon dikoreksi. Lagu dari Ano Drakel, Oh Angin Malam, akan kami hadirkan ya. Ya, baik pendengar, Anda yang masih ingin bergabung di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui, langsung saja di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Ya, halo, silakan atensinya. Oh, sayang sekali. Bisa dicoba kembali ya di line telepon kami 0983 3293 kali.

0: Ya, buat Bung X ya, yang ada di Papua Tengah sana, sudah dikirimkan lagu ya dari Maven, Noken Cinta. Oke, semoga Nokennya diisi dengan apa ya, jeruk dan kalau bisa emas juga. Emas yang asli, bukan emas Jawa. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam.
0: Oke, okay. Yang disenggol akhirnya tersenggol. Kita ada kirim noken kosong itu isi apa lain? Jeruk kah, keladi kah, apa lain kemari? Iya, Maven baru.
1: Apa, oh, Maven.
0: Iya, lagu Noken Cinta spesial kan buat Bung X.
1: Izin. Selamat, Bung X baru tiba di pelabuhan Sama Busa, buru dari lokasi turun ini. Sekarang okay. Di pelabuhan Sama Busa ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Sedikit lagi tempo sudah merapat. Ini ada dari, mau bilang karyawan, tidak, maksudnya teman-teman dari seru di sana, dari Dawai. Ada lima orang yang harus Bung X bawa ke malam, mungkin jam 3 subuh lagi kami naik ke lokasi lagi.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi jemput dari dengan tempo sebentar lagi merapat ini, sedikit sudah mulai merapat ini. Makanya boleh tadi tidak sempat monitor ini.
0: Oke, tadi sudah disenggol sama Maven, tadi sudah dikasih kirimkan lagu juga spesial Noken Cinta kah dari pegunungan kah. Katanya lagunya Bung X jadi.
1: Betul. Itu ada cerita tersendiri, punya kisah di pegunungan itu.
0: Okay, nanti
1: sampai si Maven dalam Noken.
0: Pakai pegunungan Nabire. Tapi tunggu kabut hilang dulu.
1: Tunggu saya, tapi kabut cerah baru si Noken apa? Yeah. Maven bawa pulang, ikat dia baru bungkus dia bawa pulang ke Papua Tengah. Itu langsung terasa pulang.
0: Waduh, bahaya nih.
1: Daripada kita bilang tinggal di hutan, di lokasi dia.
0: Iya, terapa-apa. Yang penting Noken tuh baik sih baru balik. Ya,
1: oh, tetap. Subai sih baru.
0: Isi jeruk. Bahaya, jangan. Jangan kecil su sekolah lagi. Maafin, bercanda ya.
1: Kalau memang sudah lanjut saja, saya sudah tapi orang kriminalis siapa itu yang lain lagi.
0: Oke, baik.
1: Begini, ini sudah apa ya waktu jadi Bung X ya, terus siapa yang lanjut sudah gabung ya kita ini.
0: Oke, ada Bung Nasrun, ada Maven, juga ada Kakak Onavi, juga ada. Tadi Bung Anak Holtekam ya, tadi pakai nama Anak Holtekam jadi.
1: Oh, Holtekam berarti Jayapura itu?
0: Iya.
1: Oke, buat dong semua ya. Bung Nasrun juga Anavi.
0: Ona ya. Ona di Dawai.
1: Onavi, ya. Sekeluarga ya, selamat malam. Bung X, oke. Okay. Itin Bung X mau bilang sehat selalu untuk lo ya.
0: Amin, terima kasih Bung X. Amin.
1: Ini cuaca Nabire sudah mulai cerah lagi nih.
0: Iya, puji Tuhan.
1: Kemarin ada 2 hari hujannya, amin. Bung Es mau request lagu dari, apa ya, judulnya, apa, Pelukmu di Ujung Usia.
0: Pelukmu di Ujung Usia.
1: Pokoknya untuk dong semua yang monitor malam ini.
0: Oke, siap.
1: Spesial buat itu. Yang punya Kampung Harapan, Maven.
0: Oke, okay, sip.
1: Iya, bungkus dia dan bawa pulang di Nabire nanti. Oh,
0: itu di Noken, kah? Waduh, bahaya nih.
1: Tahu napi orang, jadi.
0: Oke, okay, napi bungkus.
1: Sudah napi bungkus. Ya, sudah.
0: Oke, okay, baik, siap.
1: Oh, untuk Maven, sehat selalu untuk kau, ya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti baru ketemu aku apa lagi. Untuk Tessy, tetap ketemu aku bersua di udara
0: okay,
1: terus.
0: Oke, siap. Terima kasih,
1: sehat
0: Bung.
1: Sehat selalu untukmu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Baik. Ya, pendengar baru saja ya. Kita dengar atensi masuk via telepon dari Bung X ya di Nabire Papua Tengah sana yang saat ini sedang berada di pelabuhan. Ya, Bung X sering sekali di pelabuhan nih. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu Pro 1 Serui.
2: Selamat malam.
0: Iya, sudah. Yang disenggol tadi sudah menyenggol.
2: Ah, kita akan bilang. Di pelabuhan sama busa tuh lagi bikin apa, tunggu apa.
0: Oh, katanya tunggu ada teman dari Dawai ya, karyawan, calon karyawan.
2: Makanya cuma mau bilang, teman apa teman? Kalau teman oke, bukan teman juga oke. Makin cinta jam, berani sekali bilang isi maafin dengan Dek, apa bunga itu dek, kira maafin ini jeruk.
0: Jeruk kan?
2: Salah. Atau buah semangka.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Jadi mau isi di nok yang cinta. Apa yang cuma bilang untuk bunge. Tom bercanda aja sambil madong-madong.
0: Oke. Okay.
2: Kalau maafin tuh orangnya happy-happy saja. Orangnya tuh mau sibuk dengan segala-galanya. Yang penting bercanda asal jangan lain marah. Mau bilang tapi napi dong jadi. Macam
0: napi bungkus di noken.
2: Napi dia bilang mau isi di noken. Tapi maafin macam napi juga. Maafin senang sih. Tapi pernah mengecewakan. Maafin keramah.
0: Napi mengecewakan sudah.
2: Iya. Tapi mengecewakan gitu. Macam maafin. Tidak mau hanya teman saja.
0: Oke, baik.
2: Lebih dari teman jangan.
0: Jangan ya.
2: Jangan sampai yang kedua kalinya.
0: Oh.
2: Kedua kalinya sampai kalau ketiga kalinya bisa-bisa hancur kita.
0: Oke, baik.
2: Itu. Maafin mau request lagu Api Cinta.
0: Api Cinta ya.
2: Punyanya Lela Drake.
0: Oke, siap.
2: Lagu ini spesial buat semua yang lagi monit. Yang sudah gabung maupun belum gabung. Selagi masih ada waktu, mari Jo kita bergabung.
0: Mari Jo.
2: Oke. Okay. Tapi mungkin mau request lagu dua. Boleh kan?
0: Iya boleh, silakan Mapen.
2: Ellen Mamo, Perjalanan Cinta.
0: Perjalanan Cinta, siap.
2: Buat lagu itu spesial buat yang punya kota jeruk dengan Mapen.
0: Oke. Okay.
2: Perjalanan Cinta. Bungek.
0: Bercanda ya Bungek, Seng.
2: Tapi tadi Mapen bilang tuh, Napi mengecewakan.
0: Oke, okay, Napi mengecewakan ya.
2: Iya. Kalau ini tidak mengecewakan tidak apa-apa sih. Tapi kalau kedua kali mengecewakan jangan dong.
0: Ada, biar isi mas ya. Dinoken saja biar tidak mengecewakan.
2: Iya, isi mas jeruk sama salak buat Maafin. Atau isi bungek dinoken Maafin bawa pulang ke Perui.
0: Waduh, boleh.
2: Titin, Maafin bercanda.
0: Oke, okay, siap. Yang penting happy. Siap, selamat malam. Oke, baik. Ya, sekali lagi ya atensi masuk dari Maafin di Kampung Harapan ya. Requestan lagu tambahan ya, ada Api Cinta dari Loyola Drekel, juga Perjalanan Cinta dari Ellen Mamou.

0: Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akhiri program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui dari Ruang Dengar Anda. Dan kami ucapkan terima kasih ya buat Bung Nasrun dari Palu yang sudah bergabung, juga Ma Fen di Kampung Harapan. Kemudian terima kasih buat Kakak Onavi di Dawai dan anak Holtekam yang sudah bergabung, juga Bung X dari Nabire. Ya, kita sapa untuk penelpon terakhir ya di acara Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, silakan Bung Nasrun.
1: Ini dari dengan Opa dari NTT.
0: Oh, dari Doe. Ya Opa, maaf Opa.
1: Doe NTT.
0: Siap Opa, mohon maaf ini saya kira Bung Nasrun. Oke, Opa silakan Opa.
1: Ini mungkin saya orang terakhir tapi mau kirim salam buat Bung X yang kemarin malam sempat senggol Opa di Doe NTT.
0: Oke, iya.
1: Kemudian meminta lagu dari Panbers.
0: Panbers, ya. Deritaku, ya?
1: Iya.
0: Oke, ada lagi, Opa?
1: Itu saja.
0: Oke, siap. Terima kasih, Opa, sudah bergabung, ya, walaupun di menit-menit terakhir. Terima kasih sudah monitor siaran kami, Opa. Sehat selalu di NTT. Ya, penelpon penutup ya dari Opa di Soe NTT. Terima kasih banyak Opa, selalu setia monitor siaran Pro 1 ya. Sehat-sehat selalu di Nusa Tenggara Timur sana. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, requestan lagu dari Opa ada Deritaku dari Panbers ya. Ya, terima kasih ya buat pendengar setia yang sudah bergabung via telepon juga via WhatsApp di malam hari ini. Ruang Rindu Pro 1 Serui akan kembali ke ruang dengar Anda di edisi besok ya, 2 September 2026 di jam yang sama tentunya 21.30 hingga berakhir di 22.30 dengan tambahan waktu ya. Ya, baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda untuk acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 1 September 2026. Dan akan kami tutup dengan menghadirkan sajian lagu-lagu requestan yang sudah Anda sampaikan ya, baik via telepon juga via WhatsApp. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur dan selamat malam buat Anda. Selamat beraktivitas juga, selamat beristirahat di malam hari ini.

0: Nino nih menangis terus. Mama perhatikan sepertinya dia berat badan nih kurang. Baru macam dia tidak aktif seperti bayi-bayi pada umumnya. Coba aku bawa Nino periksa ke dokter dulu.
1: Iya, Mama. Dina juga heran sama Nino punya pertumbuhan ini. Dok, lalu bagaimana hasil pemeriksaannya?
2: Jadi anak ibu mengalami gizi buruk. Akan saya jelaskan pada ibu. Gizi terhadap bayi merupakan bahan energi tubuh yang melakukan aktivitas maupun tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan konsentrasi menurun, mudah depresi, gangguan pembentukan janin, dan bisa terjadi gangguan tumbuh kembang seperti stunting.
3: Penuhi kebutuhan gizi harian serta mengkonsumsi buah dan sayur.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar setia program A1 RRS Rui di mana saja Anda berada. Pukul 23.31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas kita sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani. Untuk menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini, juga menjadi berkat bagi kita di malam hari ini dengan tema Diamlah dan Ketahuilah. Ya, pendengar, selamat mengikuti renungan dan doa malam yang kami hadirkan.

0: Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10 atau di Alkitab Fisik ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kabar yang kita dengar, kita lihat dari berbagai penjuru dunia, khususnya kabar tentang bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Ada gempa di Flores, ada kebakaran hutan di Kalimantan, ada banjir bandang di Nepal, juga banjir bandang di Arab Saudi, banjir bandang di Grand Canyon Amerika Serikat, badai yang terjadi di Filipina, dan berbagai bencana alam lainnya. Semua fenomena bencana alam ini tidak jarang membuat banyak dari kita yang merasa khawatir dan diliputi dengan kecemasan. Tapi dalam firman Tuhan, kita mengerti bahwa memang segala sesuatu akan berlalu. Dan dalam firman Tuhan juga kita mengerti bahwa Tuhan tetap yang berdaulat, dan karena itu kita hendaknya tetap tenang. Dalam Mazmur 46 ayat 10 ini tertulis, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kalau kita membaca Mazmur 46, kita akan menemukan bahwa Mazmur 46 ini berisi ada banyak peristiwa, pergolakan, pergumulan yang besar yang terjadi atas bumi. Dinyatakan di bagian awal dari pasal ini tentang situasi bumi yang berubah, gunung-gunung yang goncang, air laut yang bergelora, peperangan antar bangsa-bangsa, dan segala sesuatu yang kelihatannya menggentarkan. Tapi dalam kesemuanya itu, firman Tuhan berbicara kepada setiap kita untuk tetap berdiam dan tenang, sebab Tuhan berdaulat atas segala-galanya. Di bagian ayat yang pertama di situ dikatakan, Allah sebagai tempat perlindungan, Tuhan sebagai kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan. Dan karena itu kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar sekalipun ada berbagai hal yang terjadi yang kelihatannya menakutkan di atas bumi ini. Perintah dalam ayat ini, diamlah, berbicara tentang sikap kita yang seharusnya meresponi berbagai situasi yang ada, yaitu supaya kita berhenti, stop dari segala kepanikan yang sia-sia, dan mengakui kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas seluruh ciptaan, atas seluruh semesta, dan juga termasuk atas hidup kita. Semua situasi bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di bumi ini menunjukkan bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita tidak berkuasa. Kekuatan kita terbatas. Hidup kita ini di dunia fana, hanya sementara. Itu sebabnya jangan kita sombong dengan keberadaan diri kita, kehebatan kita. Sekalipun kita punya jabatan tinggi, punya kekuasaan dalam pemerintahan, punya harta yang sangat banyak, Tapi semuanya itu hanyalah sementara dan kita tidak berdaya menghadapi segala yang terjadi. Tapi sekali lagi tetap tenang, itulah yang mau firman Tuhan ajarkan. Kita berdiam dalam Tuhan, tenang di dalam Dia. Karena menyadari dan mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang mengatur semuanya. Di malam hari pertama bulan September ini, biarlah kita beristirahat dalam ketenangan karena menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Tuhan mengatur hari-hari kita di bumi ini. Tuhan menuntun kita dan membawa kita dalam rencananya yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang kembali menguatkan hati kami untuk tetap percaya akan kedaulatan Tuhan atas segalanya, atas semesta dan atas bumi ini, atas segala ciptaan-Mu dan atas hidup kami secara pribadi. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, yang menolong kami sehingga kami tidak khawatir, tidak takut menghadapi segala macam hal yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lingkupi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan, roh jahat, segala mara bahaya, segala niat orang jahat. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, yang dituliskan. Lawatlah ya Tuhan, kerjakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami, seturut dengan kekayaan dan kemurahan-Mu. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan, ada karya ajaib Tuhan yang dinyatakan dalam hidup setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.
1: Akhirnya sampai di Jakarta. It's another very busy...
2: Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
3: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
2: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
3: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Udah punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP. Jadi modal ke TP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
2: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
3: Aduh, iya kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
2: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK. Bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya pesan, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

Ya, pendengar setia Pro Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi renungan dan doa malam Kristiani dengan tema Diamlah dan Ketahuilah. Semoga renungan dan doa malam yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

Ya, pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas kita sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Jangan lupa untuk mengakhiri semua dengan doa dan juga ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga segala aktivitas kerja kita di hari ini boleh kita kerjakan dengan segala baik ya. Hingga di malam hari ini, kita masih ada sebagaimana kita ada, patutlah kita menaikkan pujian hormat syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kuasa.

0: Lihat tuh, si Paling dateng. So iye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

Ya, baik pendengar, pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Christine Padual pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekaligus menutup seluruh program siar Pro Satereri Srui dari ruang dengar Anda edisi Selasa 1 September 2026. Program Satereri Srui akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda edisi besok 2 September 2026. Mulai di pukul 5 pagi ya, buka siar 5 pagi dan berakhir di 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya masih bersama program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah ada di hari kedua di bulan September ini. Bukan karena kita hebat, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita pintar, kita sanggup, no. Tapi semua karena kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan menjadi dasar, jadi pondasi dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami sungguh melihat penyertaan, pertolongan, kasih karunia Tuhan nyata sempurna bagi kami. Dan saat yang indah ini kami juga rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita adalah tatkala kita menerima dan mengalami kebaikan Tuhan, maka biarlah kasih dan kebaikan Tuhan yang kita alami itu juga boleh dirasakan, juga boleh dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita, saudara. Ya, jadi jangan makan sendiri gitu ya kan bahasanya. Kita udah ngalamin kebaikan Tuhan, kita udah mengalami cinta kasih Tuhan, kita hidup dari kemuliaan, lepas kemuliaan, kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Maka izinkan orang-orang di sekelilingmu, sudah dikasih dalam Tuhan, bahkan orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus juga mengalami kebaikan Tuhan yang mereka rasakan dari hidup kita. Nah, itu yang disampaikan, sudah dikasih dalam Tuhan, disampaikan Musa kepada Hobab. Hobab ini orang Midian, ya saudara, salah satu anak dari Ketura, ya sudah dikasih dalam Tuhan, dan keturunan-keturunannya inilah Midian. Nah, Hobab ini sudah dikasih dalam Tuhan adalah iparnya Musa, ya, karena anak dari mertua Musa atau bapak mertuanya Musa. Nah, firman Tuhan dalam Bilangan 10 ayat 32 bilang begini, jika engkau, ini Musa bilang sama dia nih saudara, ya bilang sama si Hobab ini, karena memang Hobab bukan orang Israel. Kalau Israel itu Abraham dari keturunan Israel, dari keturunan Yakub. Tapi kalau Midian atau Hobab ini keturunan dari Midian, itu adalah keturunan dari Ketura, sudah salah satu istri dari Abraham, ya. Bilangan 10:32, jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, kata Musa kepada Hobab, ya, maka saudara perhatikan, kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami, yes, lakukan juga kepadamu. Jadi Musa menyadari Tuhan tuh udah baik sama umatnya, Tuhan tuh udah baik sama diriku. Nah, biarlah orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan ataupun bukan kalangan orang Israel juga mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel ataupun orang-orang yang hidup dalam komunitas orang Israel tapi bukan orang Israel itu juga mengalami kebaikan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Supaya orang-orang di sekeliling kita juga merasakan kebaikan Tuhan melalui apapun. Makanya Tuhan Yesus bilang Matius 5 ayat 16. Coba saudara perhatikan. Matius pasal 5 ayat 19 firman Tuhan bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang Tuhan bercahaya dari depan, dari dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan yang kita terima juga boleh dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Dengan tujuan apa? Supaya mereka, siapa mereka? Bisa jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang mungkin hidup dalam Tuhan tapi hidupnya masih asal-asalan. Iya kan? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi itulah tujuan kenapa Tuhan mau agar kebaikan yang kita terima dari Tuhan jangan berhenti di kita, saudara. Hal-hal baik, hal-hal indah, hal-hal dahsyat dan luar biasa yang saudara alami dalam mengiring Tuhan, bagikan itu juga.
kepada orang-orang di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Kan ujung-ujungnya orang jadi lihat, wah Tuhan baik dalam hidupmu ya. Kamu juga boleh merasakan kebaikan dalam hidup saya, kamu juga boleh menikmatinya. Sehingga kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya, itu juga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan dampaknya jelas, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, saya percaya kita udah banyak mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Apalagi di bulan September ini, saya percaya saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan yang sama yang menyertai kita di sepanjang bulan Agustus adalah Tuhan yang sama yang menyertai dan memelihara hidup kita di sepanjang bulan September. Tuhan yang menyertai dengan kebaikannya di bulan Agustus, Tuhan yang sama yang juga akan menyertai kita dengan kebaikannya di bulan September. September, saudara. Karena itu biarlah apa yang kau alami, apa yang kau sudah jalani bersama dengan Tuhan, dan kita nikmati sebagai kebaikan Tuhan, itu juga boleh dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi kebaikan Tuhan jangan kita telan sendiri, share saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kebaikan Tuhan bisa saja bicara tentang hati yang tulus, kebaikan Tuhan bicara tentang hati hidup yang jujur, itu juga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Iya kan? Sehingga akhirnya orang-orang bisa melihat perbuatanmu, katanya ya kan, perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu di sorga. Dan saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini, hari kedua di bulan September ini, mendengarkan firman Tuhan dan juga mengecap kebaikan Tuhan, maka teruskanlah, lanjutkanlah kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, sampai orang-orang tersebut juga boleh mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan, dan pada akhirnya datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun dan mengarahkan kami. Sehingga kami pun boleh menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga mereka pun juga boleh mengalami, merasakan, menikmati kasih dan kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 2 September 2026. Dan kebersamaan kita di jam 6 lebih 17 menit saat ini. Selamat pagi dan selamat menikmati hari ini. Dan kita baru melangkah di hari kedua di bulan September ya. Dan tentunya pagi ini banyak hal yang sudah dilalui ya. Dan juga untuk bersyukur hari ini untuk apa yang akan dikerjakan hingga jelang siang nanti, sore maupun malam ya. Ya, dan nampaknya juga sudah terlihat mentari pagi menyinari kota kita. Itu tandanya Anda sudah harus semangat dijunjung tinggi ya. Dan juga untuk rutinitas di hari ini, apa saja yang akan dijalankan. Ya, dan nampaknya juga melintas di kawasan Jalan Patimura masih pada sepi dengan kendaraan, namun ada yang melaksanakan ya olahraga ya, jogging dan menikmati waktu sebelum kembali beraktivitas. Ya, mendengar bersama saya Maria Antonet, kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 10 pagi. Dan beragam informasi terupdate nantinya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menambah ruang informasi pagi ini. Ya, pendengar kami kutip bersama rri.co.id. Ya, dari Jayapura. Pendengar, sebanyak 10 siswa SMA Negeri 4 Jayapura diputuskan untuk dikembalikan kepada orang tua lantaran terlibat dalam kasus dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Keputusan itu diambil pemerintah yang dihadiri langsung Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, usai melakukan pertemuan bersama pihak sekolah. Ya, tepatnya di Senin 31 Agustus 2026. Kata Rustan, pihak sekolah sebelumnya telah mengambil langkah disiplin terhadap siswa yang diduga terlibat. Sanksi yang diberikan skorsing selama 6 hari serta memberikan poin pelanggaran sesuai ketentuan tata tertib sekolah. Namun, pemerintah meminta persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh, termasuk melakukan pembinaan terhadap siswa yang melibatkan orang tua masing-masing. Dan Rustan menegaskan, setiap siswa wajib menaati tata tertib sekolah. Apabila terbukti melakukan pelanggaran berat yang berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan nama baik sekolah, maka sanksi harus diberikan sesuai aturan yang berlaku. Sementara Ketua Komite SMA Negeri 4 Jayapura, Jeffrey Robaha, mengatakan setiap keputusan masa depan siswa perlu mempertimbangkan persoalan dan juga proses yang diberlakukan, baik pembinaan, komunikasi dengan orang tua, hingga penanganan aturan di sekolah. Sekolah bukan hanya mendapatkan pendidikan akademik, melainkan juga membentuk karakter dan pembinaan perilaku siswa. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, menjelaskan penanganan persoalan itu telah dilakukan melalui tim pencegahan dan penanganan kekerasan sekolah dan sampai tingkat Kota Jayapura. Menurutnya, sekolah ingin para siswa tersebut tidak kehilangan hak mendapatkan pendidikan, sehingga keputusan itu
lebih diarahkan dalam bentuk pembinaan. Ya, pendengar dari Info Pemda, tentunya dari Kota Jayapura, di mana 10 siswa dikembalikan SMA Negeri 4 Jayapura, pastikan pembinaan tetap berjalan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Sebel.
6: Kenapa?
5: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
6: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
5: Apa?
6: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
5: Kok lah?
6: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Masih terus kami hadirkan beragam musik hiburan pagi dan juga informasi-informasi terupdate untuk Anda. Dan terima kasih sudah bersama kami pagi ini di 96,4 MHz Pro 1 Serui di Pancar Luaskan dari Jalan Patimura. 36 menit sudah di jam 6 pagi. Pendengar masih bersama saya Maria Antonet. Dan yang menambah ruang informasi pagi ini untuk Anda, ya, dari laman rri.co.id, kita menuju ke Jakarta. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mendorong guru SMK memanfaatkan program magang luar negeri untuk membangun jejaring internasional. Menurut Muti, jejaring tersebut penting untuk membuka peluang peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan setelah program magang selesai. Ia meminta peserta magang di Jerman memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membangun jejaring selama berada di luar negeri. Muti mengatakan, jejaring yang terbentuk dapat menjadi pintu bagi pengembangan kerjasama pendidikan vokasi pada masa mendatang. Ia menyebutkan peluang pelatihan serupa telah ditawarkan sejumlah negara untuk meningkatkan kualitas guru dan mendukung lulusan SMK. Ya, Jepang telah menawarkan program-program pelatihan bagi guru-guru SMK dengan harapan dapat mengarahkan muridnya bekerja di Jepang. Selain Jepang, India juga menawarkan kerjasama meningkatkan kualitas guru SMK, sedangkan Kanada menjadi mitra penguatan sains teknologi, engineering, dan matematik. Dan menurut Muti, penguatan kompetensi guru melalui jejaring internasional sejalan dengan kebutuhan pendidikan vokasi menghadapi perkembangan teknologi. Ia menegaskan penguatan sains dan teknologi menjadi bagian penting untuk menyiapkan generasi unggul menghadapi dunia masa depan. Ia berharap penguatan kompetensi guru dan jejaring internasional mampu mendukung lahirnya generasi unggul dan berkualitas. Ya, Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto menekankan pentingnya membangun jejaring selama program berlangsung. Agam berharap hubungan yang terbentuk dan terbangun selama 3 bulan magang tetap terjaga setelah peserta kembali ke Indonesia. Ya, pendengar, dari kabar-kabar nasional, di mana Mendikdasmen dorong guru SMK perkuat jejaring internasional.

Dan pendengar, dari kabar lainnya dan tentunya dari Wamensos, yang mengutip dari laman rri.co.id, tepatnya di Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Kampus dinilai dapat berkontribusi melalui ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat menjadi narasumber Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Seminar Universitas PGRI Ronggolawe, yang mengangkat tema peran strategi pendidikan tinggi untuk membangun generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Dan menurut Agus Jabo, pendidikan memiliki kaitan erat dengan upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan gizi, keterampilan, modal, dan juga pekerjaan. Dan dalam konteks tersebut, ia menjelaskan sekolah rakyat sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin. Program tersebut bukan sekedar menyediakan ruang, yaitu ruang kelas dan asrama bagi anak-anak. Agus Jabo menilai perguruan tinggi perlu memastikan ilmu, pengetahuan, dan riset memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, hasil riset tidak seharusnya hanya berhenti dalam ruang seminar atau publikasi jurnal. Menurut Agus Jabo, keberhasilan kampus perlu dilihat dari dampak terhadap masyarakat, termasuk peningkatan produktivitas petani, nelayan, UMKM, dan juga masyarakat miskin. Agus Jabo juga mengajak perguruan tinggi membangun gerakan kampus berdaya menuju masyarakat mandiri. Gerakan itu dapat diwujudkan melalui desa binaan, UMKM binaan, dan laboratorium kewirausahaan sosial. Agus Jabo berharap perguruan tinggi melahirkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi tersebut juga diharapkan produktif, berkarakter, kreatif, serta peduli terhadap persoalan masyarakat. Ya, pendengar, dari kabar nasional Wamensos terkait kampus harus ikut percepat pengentasan kemiskinan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, cekis formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antarctica. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Dan pendengar, 59 menit sudah di jam 6 pagi dan saatnya kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional tepat di jam 5 waktu Indonesia Barat dan jam 7 waktu Indonesia Timur. Ya, langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta membatalkan 15 penerbangan rute Kuala Namu akibat dampak erupsi Gunung Sinabung. Penutupan sementara, bandara tujuan berpotensi memicu keterlambatan hingga pengalihan jadwal penerbangan. Sebanyak 14 penerbangan menuju Sumatera Utara dilaporkan mengalami keterlambatan dari total 41 pergerakan pesawat harian. Pengurus bandara terus berkoordinasi bersama dengan pihak maskapai guna mengantisipasi penumpukan 5.350 calon penumpang. Staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta memberikan bantuan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berbagai bantuan telah disalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Adapun berbagai bantuan yang terdiri atas sembako ini merupakan inisiatif pribadi para staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchinov, saat ditemui di Bilangan Jakarta Selatan Selasa 1 September 2026. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Hasil ini didapatkan Fathir dan Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia, Go Zefei Nur Izzuddin mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fathir dan Devin telah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16.

0: As di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga diselesaikan. Banyak hal-hal lain juga yang perlu diselesaikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
0: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
2: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
0: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti.
4: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
6: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
4: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iin Nurfahraini dari RRI.

0: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
1: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 9 pokok, LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
0: Menurutnya, dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
2: Itu kan, itu keinginan, idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana, kemudian SDM-nya.
0: Jufri Rahman menambahkan saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
4: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan.
6: Oh, iya, jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
4: Ya, kan? Jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
5: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
7: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada periginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
5: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia.

0: yang berada dalam perjalanan menuju Kupang. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
1: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
2: pemimpin Perumbulokan Wilnusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulokan Wilnusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulokan Wilnusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
1: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
3: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
2: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin.

Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua, mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Pagi ini, Rabu 2 September 2026, saya Rudi Zain kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami telah memiliki rangkaian informasi yang akan disampaikan reporter kami, yang nanti kami akan hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Selain itu pun 5 topik perbincangan juga akan menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Anda juga terus dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini. Kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Indonesia Menyapa Pagi. Kami awali dengan informasi reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
7: Warta Nusantara.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap menerima kedatangan delegasi Papeda Summit 2026 dari berbagai provinsi di Tanah Papua. Zulkarnain Wijaya dari RRI Sorong melaporkan.
8: Papeda Summit 2026 memasuki tahap akhir. Saat ini kesiapan penyelenggaraan telah mencapai 95%. Ketua Panitia Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu, menyebut sekitar 800 peserta telah terdaftar. Sementara itu, sekitar 100 pembicara akan mengisi berbagai sesi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, akademisi dari UNCEN dan UNIPA, 3 deputi dari Bappenas, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, serta Mitra Pembangunan. Papeda Summit dijadwalkan berlangsung 2 hingga 4 September 2026. Julian mengatakan Papeda Summit tidak sekedar menjadi forum diskusi, seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan kementerian terkait. Panitia menargetkan forum pertama pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua ini melahirkan rekomendasi Sorong sebagai masukan pembangunan berkelanjutan di 6 provinsi Tanah Papua.
9: Ini bagian-bagian kecil yang ingin kita jahit-menjahit, kemudian melihat konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan itu bicara keserasian antara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan. Jadi kebijakan harus mengakomodir ini, kemudian ada kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat di sana, ada karbon biru dan karbon hijau misalnya, isu-isu lagi ngetren sekarang, kemudian ada masalah investasi, ada masyarakat adat, ini bagian-bagian yang didiskusikan. Output dari semua diskusi nanti, kurang lebih ada 100 pembicara, dan ini output ini kita berharap tidak sampai hanya di diskusi-diskusi begitu saja kemudian selesai. Tetapi kami akan mengawal semua diskusi ini dengan membuat merangkum dalam sebuah rekomendasi kebijakan, dan rekomendasi kebijakan inilah yang akan kami sampaikan bisa ke Bapak Presiden, Wapres, dan menteri-menteri terkait bahwa inilah rekomendasi kebijakan dari bagaimana kita melihat Festival Pembangunan Berkelanjutan. Hasil rekomendasi kebijakan dari Festival Pembangunan Berkelanjutan yang kita dengan Papeda Summit.
8: Julian juga menyebut 3 gubernur telah menyatakan kesiapan hadir, sementara provinsi lainnya akan mengirimkan perwakilan. Menurut Kelly, meski perbedaan administrasi, 6 provinsi di Tanah Papua tetap berada dalam satu kesatuan ekologi dan ekosistem. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Akses jalan menuju SD Negeri 8 Kilmuri mulai dibuka. Siswa di Dusun Woluk, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian timur Maluku, kini tidak lagi belajar di kelas filial. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
10: Keberadaan kelas filial atau kelas singgah di Dusun Wolok, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian timur Maluku, ternyata sudah lama tidak lagi digunakan oleh para siswa. Hal tersebut menyusul dibukanya akses jalan yang menghubungkan Dusun Wolok dengan Desa Undur, lokasi sekolah induk SD Negeri 8 Kilmuri. Dengan adanya akses tersebut, siswa asal Dusun Wolok kini dapat melakukan aktivitas pulang dan pergi ke sekolah induk. Kepala Sekolah Sekolah Hasnawati Bugis mengatakan aktivitas pergi pulang sekolah anak-anak di dusun tersebut hingga kini berjalan lancar. Menurutnya, sejak akses menuju sekolah induk mulai terbuka, kelas filial yang sebelumnya berada di dusun Wolok sudah tidak lagi dimanfaatkan.
11: Jadi filial itu sekarang sudah berfungsi lagi.
10: Hasnawati menjelaskan setiap hari siswa memiliki dua alternatif untuk menuju sekolah. Sebagian memilih berjalan kaki menyusuri pesisir pantai, sementara sebagian besar lainnya menggunakan akses jalan raya yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Selain itu, kata dia, saat ini juga telah tersedia jasa ojek yang dapat dimanfaatkan siswa yang memiliki biaya transportasi. Kondisi tersebut, lanjut Hasnawati, berbeda dengan sejumlah informasi beredar di media sosial Facebook yang menggambarkan seolah aktivitas pendidikan anak-anak di Dusun Wolok masih menghadapi hambatan serius karena tidak adanya perhatian pemerintah. Padahal kata Hasnawati, Dusun Wolok berada di antara dua satuan pendidikan yang dapat diakses masyarakat, yakni Madrasah Ibtidaiyah di Desa Ta dan SD Negeri 8 Kilmuri di Desa Undur. Meskipun jarak Dusun Wolok menuju Desa Undur diperkirakan mencapai hampir 3 km, sebagian besar anak-anak di dusun tersebut memilih bersekolah di SD Negeri 8 Kilmuri. Sementara itu, jarak menuju Madrasah Ibtidaiyah di Desa Ta relatif lebih dekat.
11: Sebenarnya juga kalau dia mau sekolah, di sebelah juga ada, Ta, ada juga miss. Tapi saya tahu karena bagaimana mungkin dia juga lebih senang di undur. Akhirnya dia juga sekolah di undur.
10: Saat ini tercatat sebanyak 32 siswa asal Dusun Wolok yang menempuh pendidikan di SD Negeri 8 Kilmuri. Mereka tersebar mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Hasnawati berharap informasi mengenai kondisi pendidikan di Dusun Wolok dapat disampaikan secara utuh sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Anggota DPRD Idrus Wakano berpandangan untuk dapat menyelesaikan polemik kelas filial SD Negeri 8 Kilmuri, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mesti kembali pada semangat dan alasan awal dibuatnya kelas filial dimaksud. Alasan dibuatnya kelas filial atau kelas singgah berkedudukan di Dusun Wolok adalah semata-mata untuk mengantisipasi siswa yang tidak bisa ke sekolah akibat banjir sungai saat musim hujan. Olehnya itu, Idrus Wakano menegaskan untuk dapat menyelesaikan problem kelas filial tersebut, pemerintah kabupaten hanya memiliki satu solusi, yaitu membangun jembatan darurat atau perahu penyeberangan untuk membantu mempermudah akses anak-anak pergi pulang sekolah.
12: Sebagai anggota DPR, sebagai tim anggaran DPRD, beta mendorong pemerintah daerah untuk minimal ada jembatan darurat, sehingga mempermudah aksesibilitas siswa ke sekolah dan pulang sekolah.
10: Jembatan darurat dinilai Idrus Wakano sebagai solusi paling alternatif, sebab untuk meningkatkan status kelas singgah tersebut menjadi satuan pendidikan baru, perlu pemenuhan syarat-syarat pendirian sekolah baru, sebut saja jumlah siswa yang saat ini belum memadai. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Korban kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Bawah Jayapura masih membutuhkan berbagai kebutuhan dasar seperti sembako, kemudian kasur, tenda, pakaian, hingga perlengkapan bayi. Reski Kurniawan melaporkan selengkapnya.
13: Warga korban kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Bawah Jayapura membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Sebagian warga masih mengungsi dan tidak sempat menyelamatkan barang saat kebakaran terjadi. Salah satu warga terdampak, Ambotang, mengatakan kebutuhan yang diperlukan antara lain sembako, kasur, dan tenda. Warga saat ini mengungsi sementara di SD YPPK Kristus Raja Dok 5 Jayapura. Kebutuhan bayi dan anak-anak juga menjadi perhatian karena terdapat bayi berusia 2 hingga 3 bulan di lokasi pengungsian. Ia memperkirakan sekitar 600 kepala keluarga atau lebih dari 3.000 jiwa terdampak kebakaran. Menurutnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
14: Bantuan Pak ini kayak sembako, kasur, ya pokoknya alat-alat
15: tenda-tenda apa, ya Pak? Ya, karena kan ini belum kita bilang kita mau tinggal di mana ini, nah, karena ini kita tinggal di sementara ini, cuma 2 hari saja.
16: Di sekolah ini?
15: Iya, di sekolah ini. Jadi kita minta untuk pemerintah, Pak, cepat bantuannya, Pak.
13: Sementara itu, Kepala SD YPPK Kristus Raja Dok 5 Jayapura Stefanus Konstantinus Thomas mengatakan, sekolah menjadi salah satu lokasi pengungsian sementara. Penggunaan fasilitas sekolah tersebut merupakan hasil koordinasi Lurah Mandala dengan pihak yayasan. Stefanus mengatakan pihak sekolah kemudian menyesuaikan kegiatan belajar-mengajar dengan kondisi pengungsian. Siswa diliburkan sementara dan pemberian tugas akan dilakukan apabila pengungsi masih berada di lingkungan sekolah.
17: Melihat dengan situasi yang ada di depan mata, bahwa kami tetap melakukan koordinasi, terutama jika hari ini belum ada kesepakatan atau himbauan dari pemerintah setempat mengenai tempat yang diizinkan untuk pemberian untuk pengungsi, maka mulai besok saya menginstruksikan kepada guru pegawai. Tetap kegiatan proses belajar mengajarnya adalah pemberian tugas.
13: Selain di SD YPPK Kristus Raja, sebagian besar warga juga mengungsi sementara di lapangan basket Stadion Mandala Jayapura. Kedua lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pengungsian melalui koordinasi pemerintah kelurahan dengan pihak terkait. Kebakaran melanda kawasan pemukiman warga Palopo Mandala Pantai 25 Bawah, Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara pada Senin kemarin. Data awal menyebutkan sekitar 550 kakak terdampak, sementara penyebab dan kerugian masih dalam pendataan. Reski Kurniawan melaporkan.
6: Pengusaha pemberi kerja di Biak diminta memahami kepatuhan dan penegakan hukum. Arini Masihor melaporkan.
18: Kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan program Jaminan Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 1 September 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Biak Numfor Joni Domeng menyampaikan, melalui sosialisasi ini merupakan prioritas pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di seluruh perusahaan di Kabupaten Biak Numfor. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sosialisasi juga menegaskan komitmen penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 pemberi kerja atau pengusaha.
19: Ini memang merupakan target dari pemerintah Biak Numfor, lebih khusus Dinas Tenaga Kerja, untuk bagaimana memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk para pekerja dan juga bagaimana Dinas Tenaga Kerja menciptakan kondisi yang baik di perusahaan yang ada di Biak Numfor. Yang kedua, dengan kegiatan sosialisasi ini membuka wawasan bagi pengusaha pemberi kerja bagaimana hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik itu pekerja maupun pemberi kerja.
18: Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Biak Numfor Yan Gerit Mateus Karubaba menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap aturan jaminan sosial agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan terlindungi secara hukum.
20: Itu sangat penting dilakukan atau ditaati oleh semua teman-teman yang bekerja di dunia usaha di dalam Kabupaten Biak Numfor, sehingga mereka punya pekerja itu dilindungi. Jangan sampai sesuatu di suatu saat terjadi masalah antara pemilik perusahaan dengan para tenaga kerja. Itu selama ini kan terjadi banyak masalah, baik dalam saat bekerja maupun mereka punya hak dalam hal kesehatan, dan di masa akhir ya pada mereka bekerja juga mereka keluar dari satu perusahaan ke perusahaan lain, itu mereka punya hak sebagai jaminan bekerja tenaga kerja tidak diberikan karena mereka tidak mengikuti usulan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah yang kedapatan apa persoalan dapat diselesaikan secara baik sesuai aturan yang ada di Republik Indonesia.
18: Melalui sosialisasi ini juga turut diserahkan kartu jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada 80 pekerja rentan orang asli Papua, termasuk tenaga kerja bongkar muat TKBM Mokmer, kelompok sadar wisata distrik Sapomi 12 orang, serta pekerja ekspedisi bongkar muat kapal laut BMKL sebanyak 7 orang.
6: Peserta mulai menjalani technical meeting sebagai persiapan menuju kompetisi Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura. Lina Umasugi melaporkan.
16: Sebanyak 38 peserta telah terdaftar dalam ajang Bintang Radio 2026 tingkat Kota Jayapura. Koordinator Bidang Acara Lomba dan Pertunjukan Bintang Radio RRI Jayapura, Jusita Salama mengatakan, dari 38 peserta tersebut, 29 diantaranya perempuan dan 9 peserta laki-laki. Hal itu disampaikan Jusita dalam technical meeting bersama para peserta Senin malam.
21: Sampai saat ini untuk Bintang Radio tingkat Satker RRI Jayapura ini sampai dengan tanggal 30 setelah penutupan pendaftaran dari pusat berjumlah 38 orang dengan komposisi 29 orang perempuan dan 9 orangnya laki-laki. Dan tahapan-tahapannya kami sudah melaksanakan technical meeting, dan dari technical meeting ini para peserta juga sudah mendapatkan arahan dari dewan juri langsung bagaimana kriteria penilaian dari dewan juri, sekaligus juga dewan juri sudah memberikan beberapa tips untuk para peserta bisa melaksanakan atau melakukan lomba Bintang Radio. Dan Bintang Radio ini akan dilaksanakan bersama dengan kegiatan dari RRI Fest pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 September 2026.
16: Jusita menjelaskan, technical meeting menjadi kesempatan bagi peserta untuk memahami tahapan serta ketentuan lomba. Salah satu peserta, Ronald Fonataba, mengaku telah beberapa kali mengikuti Bintang Radio. Keikutsertaannya kali ini dimanfaatkan untuk terus mengasah kemampuan olah vokal.
22: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronald Swisiri Fonataba. Saya berumur 21 tahun. Saya mengikuti Bintang Radio sudah 4 kali. Dari saya masih SMA sampai sekarang ini yang keempat kali. Ya, saya senang ada ajang seperti ini karena saya bisa mengasah kemampuan saya dalam bernyanyi.
16: Semangat serupa disampaikan peserta lainnya, Imelda Varianza Warinusi. Baginya Bintang Radio 2026 menjadi kesempatan terakhir untuk mengikuti kompetisi tersebut sehingga persiapan dilakukan lebih serius.
23: Untuk tahun ini yang pas saya terakhir ya tahun ini, jadinya yang pasti saya sangat semangat sekali untuk ikut di tahun ini. Untuk persiapannya yang pasti saya sudah sangat prepare sekali untuk tahun ini.
16: Bintang Radio 2026 diharapkan menjadi wadah bagi penyanyi muda di Jayapura untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Lina Umasugi melaporkan.
6: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

0: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
1: Bambu runcing, Ibu Guru.
0: Benar, ada lagi?
1: Radio, Bu.
0: Radio, alat revolusi kemerdekaan bangsa. Jangan lupakan sejarah.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

0: apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, tidak usah kerja.
0: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dom punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Maca Susi. Maca Susi mau pergi mana?
3: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
2: Oh, mau buang sampah di mana?
3: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
4: Oh, no.
2: Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
5: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan pendengar, kita sudah berada di 59 menit tepat di jam 8 pagi. Dan tentunya kami kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.